0: dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Saltir guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai

0: Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Ingoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan, terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
6: Coach Yun bisa meramu

0: plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
1: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
1: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
1: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
5: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya, pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
8: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI Bekasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah.
2: Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal.
1: Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Dan pendengar, berikut yang kami hadirkan untuk Anda informasi update cuaca di Merauke
1: pagi ini bersama dengan perakirawan cuaca MOPAM Merauke, Mbak Dita Ramawati STFI pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Dita.
2: Halo, selamat pagi Mas Aldo.
1: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
1: Baik, alhamdulillah ya. Dan ya, pendengar, Anda akan ditemani oleh Mbak Dita dalam rangkaian informasi update cuaca di Merauke pagi ini. Dan kepada Mbak Dita, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPAM Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini 5 Oktober 2026. Baik, untuk pertama kita mulai perakiran cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini, wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan masih akan cenderung berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan secara umum masih akan berawan dan berpotensi udara kabur di beberapa wilayah akibat asap. Kemudian malam hingga dini harinya diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat hari ini berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 sampai dengan 95%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini, wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan masih akan cenderung berawan dan berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan secara umum akan berawan dan berpotensi udara kabur akibat asap di beberapa wilayah distrik. Kemudian malam hari, kondisi cuaca akan kembali berawan dan dini hari diperkirakan akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini, wilayah Kabupaten Mapi sekitarnya berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 90%. Dan arah angin bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti secara umum masih akan cerah berawan dan udara kabur akibat asap di beberapa wilayah. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum kondisi cuaca masih akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 85%. Dan arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, untuk pasang maksimum hari ini diperkirakan terjadi pada pukul 18.00 di ketinggian 4,8 meter dan pasang selanjutnya diperkirakan akan terjadi pada pukul 10 pagi esok hari di ketinggian 4,1 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan terjadi di pukul 12 siang nanti pada ketinggian 3,2 meter dan surut minimum akan terjadi pada pukul 3 dini hari di ketinggian 0,8 meter. Sementara untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, yang pertama untuk perairan wilayah Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Sementara untuk perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru serta perairan Yosudarso, tinggi gelombang juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 6 Oktober 2026, untuk wilayah Kabupaten Asmat dan Mapi diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, esok hari diperkirakan masih akan cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Aldo.
0: Baik, terima kasih Mbak Dita untuk informasi update cuaca di pagi hari ini. Dan selamat kembali bertugas di kantor, Mbak.
2: Siap, terima kasih.
0: Dan pendengar, berikut satu buah lagu untuk Anda kami dengarkan di ruang dengar Anda. Lepas lagu dengan judul terbaik dan terindah, Anda akan kami hadirkan segmen Cek Fakta di Pro Satu dari Merauke pagi ini.

0: Dan berikut informasi terupdate dari segmen Cek Fakta terkait hoax pesawat pelita Air membawa rombongan jemaah umroh jatuh pada September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook foto yang mengklaim pesawat pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman kompas.com pada September 2026. Tidak ada informasi terdapat pesawat pelita Air yang jatuh dan saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026 kemarin. Selanjutnya pendengar, hoax kedua, foto petugas evakuasi fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Provinsi Jawa Barat sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan lainnya. Narasi tersebut menyebut fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan menjelang sidak menteri pada 27 September 2026. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman kompas.com dan foto tersebut menggunakan artificial intelligence AI untuk mengeditnya. Memang terdapat fakta bahwa Kapas Lapas kelas 2A Cibinong Wisnu Haniputranto mengakui dalam rapat dengan dengar pendapat Komisi 13 DPR RI pada 28 September 2026 bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Ya, namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Dan itulah dia pendengar dua informasi Cek Fakta di Merauke pagi ini terkait dengan hoax foto petugas evakuasi fasilitas mewah di Lapas Cibinong dengan hoax pesawat pelita Air pembawa rombongan jemaah umroh jatuh pada September 2026. Terlepas terus kami menghimbau kepada Anda pendengar setia kami Prosatu RRI Merauke untuk senantiasa memastikan kembali segala informasi yang Anda dapatkan maupun Anda sebarkan agar bisa dipastikan kebenaran dari informasi tersebut. Anda juga dapat dapat informasi dari laman portal kami rri.co.id ya, di Google maupun juga aplikasi RRI digital kami. Untuk informasi hoax tadi juga Anda dapat mengaksesnya di laman komdigi.go.id. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di segmen Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke pagi ini dan sampai jumpa di Cek Fakta sore nantinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, kami menginformasikan juga untuk Anda tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.

Pace, Mace, dan Ko semua yang lagi dengar. Pengaruh utamaan gender memang terdengar berat. Tapi sebenarnya sederhana saja. Artinya, laki-laki dan perempuan sama-sama punya kesempatan untuk maju, belajar, bekerja, dan ikut ambil bagian dalam pembangunan. Di rumah, anak laki-laki dan anak perempuan harus dapat dukungan yang sama untuk sekolah dan kejar cita-cita. Di tempat kerja, kemampuan dan prestasi yang jadi ukuran, bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Di masyarakat juga begitu. Semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut dalam pengambilan keputusan. Pace mace, kalau perempuan diberi kesempatan berkembang, keluarga jadi lebih kuat. Kalau laki-laki dan perempuan saling dukung, kampung jadi lebih maju. Dan kalau semua dapat kesempatan yang adil, Papua pasti lebih sejahtera. Mari buang pikiran yang membatasi. Mari buka ruang bagi semua untuk berkarya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki. Karena kemajuan Papua adalah hasil kerja bersama. Laki-laki dan perempuan berjalan seiring, saling menghargai, dan saling menguatkan.

0: Sari, kenapa di proyek ini yang memimpin selalu laki-laki ya?
1: Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan gender, Bud. Padahal kan perempuan juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki.
0: Jadi maksudnya, kita harus beri kesempatan yang sama ke semua orang.
1: Iya dong, pengaruh utamaan gender itu kan memastikan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan peluang serta perlakuan yang sama.
0: Oh, jadi tidak cuma soal pekerjaan, tetapi juga pendidikan, akses layanan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
1: Tepat sekali. Dan semua orang itu kan berhak berkontribusi tanpa harus didiskriminasi.
0: Baik kalau begitu, Sari. Mulai sekarang, kita dorong kesetaraan di lingkungan kerja kita juga.
1: Pengaruh keutamaan gender membangun masyarakat adil dan setara. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Ya, dalam segmen pengarus utama gender di pagi hari ini, Anda kami hadirkan informasi dari pusat pemberitaan terkait Menteri P3A Indonesia dorong penguatan kepemimpinan perempuan di ASEAN. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong kemakmuran kawasan yang inklusif berkelanjutan serta memberi ruang setara bagi perempuan. Arifah mengatakan kesetaraan gender di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Dalam keterangan disampaikan oleh Arifah, kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan menjadi bagian penting Astacita, RPJMN, serta Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan inklusif juga terus diperkuat untuk memastikan perempuan berperan dalam mewujudkan kemajuan Indonesia secara berkelanjutan, kata Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta pada Jumat kemarin. Menurutnya, Indonesia mencatat kemajuan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan keterwakilan perempuan di DPD mencapai 37%. Pemerintah juga membentuk satuan tugas nasional lintas sektor yang melibatkan pimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga profesional. Ya, mendengar telah informasi yang Anda tepat nanti di pukul 10:45, Anda juga akan kami hadirkan silang langsung HUT ke 21 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang. 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ale menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.

0: apa kata dunia?
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.

0: air
1: adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi
2: dan berikut kami hadirkan untuk Anda siaran langsung HUT Kedap 1 TNI yang dilaksanakan di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur yang direlay langsung dari Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
3: Pemirsa YouTube RRI Net Official, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini, dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat, tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
4: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
3: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet.

0: doa telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2020.

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

acara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama. Siap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara mendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia.

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan 3 matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Maijen TNI Pulang Nur Yudayanto SA MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Maijen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik, peringat Pro 3, peringat RRI, dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami, di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat sajak.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur

0: Seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa.

0: pengucapan Saptamarga.
1: Maju! Calon! Haluan kanan! Calon!
0: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1. Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Hang dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Hang. Kemudian pengucap Saptamarga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostra Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Lulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.I. dan pengucap Saptamarga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
1: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Saptamarga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Demikian tadi pengucapan Saptamarga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivif 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Saptamarga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Saptamarga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Saptamarga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Saptamarga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
5: Laksanakan.
6: Undangan dimohon berdiri.
0: Ya.
7: Hormat, sambutan

0: takov, sedete!
1: Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
0: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, saudara.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki koordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut

0: Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntok, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat. Tanpa digaji. Yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa.

Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus

membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net
0: Official. Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tangkap! Senjata! Gerak!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marwis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risti Rustarto setelah informasi yang berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: OK. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Beroke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah kembali hadir di siang ini menemani Anda ya, hingga nanti sore tepatnya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, melalui frekuensi terstial kami di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan pendengar, di siang hari ini kita kembali berjumpa dalam segmen musik tradisional dan juga budaya. Seperti biasa ya, kita akan mengajak Anda menjelajahi berbagai daerah di Indonesia melalui kekayaan musik, seni, tradisi, dan budaya yang menjadi identitas masyarakatnya. Dan untuk kali ini perjalanan budaya kita akan mengarah ke salah satu kota yang begitu dekat dengan sejarah dan kebudayaan Jawa, yaitu Solo, atau secara resmi kita kenal sebagai Kota Surakarta di Jawa Tengah. Dan Solo sendiri dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya Jawa yang sangat kuat. Kehidupan masyarakatnya tidak terlepas ya dari berbagai tradisi dan kesenian yang telah diwariskan. Untuk proses pewarisannya secara turun-temurun tentunya, dan mulai dari seni musik, tari, wayang, batik, hingga berbagai tradisi adat yang masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang Solo, pendengar, tentu kita tidak bisa melupakan keberadaan keraton sebagai salah satu bagian penting ya dalam perjalanan sejarah dan budaya kota ini. Nuansa budaya Jawa begitu terasa ya dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk penggunaan bahasa, tata krama, kesenian, hingga berbagai upacara dan tradisi. Solo juga dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan musik tradisional Jawa, khususnya gamelan. Alunan gamelan dengan berbagai instrumen tradisionalnya menghadirkan karakter musik yang khas, tenang, dan syarat dengan nilai budaya. Selain musik, Solo juga memiliki kekayaan seni pertunjukan seperti wayang dan juga tari tradisional, serta kerajinan batik yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Namun pendengar, kekayaan Solo tentu bukan hanya soal seni dan tradisi. Kota ini juga memiliki berbagai kuliner khas serta destinasi yang menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kehidupan dan budaya Jawa. Nah pendengar, sebelum kami updatekan dengan kuliner khas Solo, berikut ini kami updatekan untuk Anda terlebih dahulu ya, terkait dengan tradisi dan budaya kota Solo. Nah, seperti apa tradisi dan budayanya? Sesaat lagi setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Badrun ya. Oke, 30.
1: Baik, benar masih bersama kami dalam musik tradisional dan juga budaya. Dan saat ini kita tengah membahas kota Solo atau Surakarta di Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya Jawa. Citra tersebut juga tercermin ya melalui slogan Solo The Spirit of Java. Di tengah perkembangan zaman, berbagai tradisi dan ritual masih dilestarikan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur, menjaga keberagaman, serta mempererat kerukunan masyarakat. Dan berikut ini ada 5 tradisi dan budaya Solo yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pertama, Sekaten, di mana Sekaten sendiri merupakan acara tahunan Keraton Solo yang digelar menjelang Maulid Nabi Muhammad. Salah satu puncaknya adalah grebek maulid yang ditandai dengan pembagian gunungan berisi makanan. Sekaten juga diwarnai pasar malam serta tradisi menabuh gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Nah, selain Sekaten, ada kirab malam satu sura. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru Islam. Ada berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari ritual seperti tapa bisu, tirakatan, kungkum, kirab budaya, serta mencuci benda pusaka. Salah satu hal yang menarik adalah keterlibatan kebo bule yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya ada grebek Sudiro yang merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Tionghoa dan juga Jawa. Tradisi ini berkembang dari tradisi Bukteko, yaitu syukuran menjelang Imlek. Kini grebek Sudiro menjadi kegiatan tahunan yang bertujuan memperkuat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat tanpa memandang suku, agama maupun ras. Kemudian yang keempat ada Sadranan. Sadranan atau ruahan merupakan tradisi yang dilakukan menjelang bulan Ramadan atau Syaban. Tradisi ini mengalami perkembangan seiring masuknya Islam, di mana masyarakat melaksanakannya sebagai bentuk doa untuk para leluhur yang telah meninggal, memohon ampun serta mendoakan agar amal baik mereka diterima. Kemudian yang kelima ada tarian Bedahaya Ketawang. Nah, tarian ini pendengar merupakan salah satu ritual budaya yang masih dilakukan oleh Keraton Solo dan juga dikenal sangat sakral tentunya. Tarian ini dimainkan satu kali dalam setahun untuk memperingati kenaikan tahta raja. Dan tarian tersebut dibawakan oleh 9 perempuan dan memiliki kisah mengenai penembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kencana Hadisari yang dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan. Pertunjukannya berlangsung sekitar 2 jam dan terdiri dari 3 bait cerita. Pendengar, kelima tradisi tersebut menjadi gambaran ya bagaimana budaya Jawa di, maksud kami budaya Jawa di Solo ini tetap dipelihara dan diwariskan meskipun kehidupan masyarakat terus berkembang mengikuti zaman. Dan tentunya juga untuk kita bisa menjadi pengingat ya bahwa zaman boleh berkembang tapi budaya kita tetap harus dipertahankan. Oke, baik, setelah budaya kita akan bahas terkait dengan kulinernya ya, dimana di siang hari ini pasti tentu menambah lapar ya kalau kita bahas kuliner. Nah, seperti apa sih kuliner khas Solo? Ada apa saja? Kira-kira bisa juga menjadi rekomendasi Anda ya jika suatu saat tiba di kota Surakarta atau Solo yang memiliki julukan The Spirit of Java ini. Nah, pendengar, akan kami updatekan ya untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di musik tradisional dan juga budaya Pro 1 RR Merauke. Okay.

Nah, pendengar, setelah kita mengenal terkait dengan budaya dan juga tradisi yang ada di Solo, belum lengkap ya kalau kita tidak membahas kuliner khas kota Solo. Selain terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya, Solo atau Surakarta juga memiliki beragam kuliner khas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan atau pecinta makanan. Dan berikut ini kami berikan 5 rekomendasi untuk Anda. Yang pertama ada nasi liwet, yang merupakan salah satu makanan tradisional Solo yang sangat terkenal. Nasi ini dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah, sehingga menghasilkan aroma khas. Biasanya nasi liwet ini disajikan bersama dengan berbagai lauk seperti ayam, telur, dan sambal. Kemudian ada sate buntel, yang merupakan kuliner khas Solo, yang menggunakan daging kambing cincang yang dibungkus dengan lemak kambing. Sate kemudian dibakar di atas sarang sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan juga nikmat. Kemudian selanjutnya untuk rekomendasi Anda ada Timlo, yang merupakan sop khas Solo. Hidangan ini pendengar terdiri dari suwiran daging ayam, sosis Solo, dan juga sayuran. Kuahnya yang bening dan gurih membuat Timlo ini menjadi salah satu makanan yang digemari di Solo. Kemudian ada Selat Solo, yang merupakan hidangan yang mendapat pengaruh dari masakan Belanda. Berarti ada alkulturasi ya di dalamnya, di mana masakan Solo dicampur dengan Belanda. Seperti apa kira-kira pendengar? Nah, makanan ini terdiri dari daging yang disajikan bersama sayuran seperti wortel dan juga kentang, serta saus yang memiliki kemiripan dengan saus steak. Kemudian yang kelima ada pecel deso, yang merupakan hidangan berbahan sayuran yang disiram dengan sambal kacang khas Solo. Menggunakan berbagai sayuran segar, tentunya makanan ini menjadi salah satu pilihan kuliner yang kaya akan sayuran. Dan juga tentunya sehat ya pendengar, karena bahannya merupakan sayuran-sayuran segar. Dan kelima makanan tersebut bisa menjadi bagian referensi untuk Anda ya, jika suatu saat Anda berkunjung ke kota Solo atau Surakarta, di mana dari kekayaan kuliner Solo ini sudah melengkapi identitas kota ini ya, sebagai daerah yang kaya akan budaya, tradisi, dan cita rasa khas Jawanya. Oke, tidak lengkap ya kalau kita tidak membahas terkait dengan destinasi wisatanya. Berikut ini satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum kami updatekan ada destinasi wisata apa sih di Solo. Dan juga tentunya rekomendasi dari kami nanti bisa menjadi pilihan untuk Anda ya, jika berkunjung ke sana. Baik, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dengan judul Wong Deso. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, berikut ini kami informasikan terkait dengan destinasi wisata yang ada di Solo ya. Setelah tadi kita membahas terkait dengan kulinernya, tentu tidak lengkap ya kalau kita tidak membahas destinasi wisatanya. Dan berikut ini kami ada 5 rekomendasi untuk Anda. Yang pertama pendengar, sudah menjadi rahasia umum ya jika Solo dikenal dengan tujuan wisata budaya Jawa. Dan berikut ini beberapa rekomendasi destinasi wisata Solo yang wajib untuk Anda kunjungi saat liburan. Yang pertama pendengar ada Pranci Masana Mangkunegaraan, adalah restoran berkonsep fine dining yang berada di Kompleks Budaya Pura Mangkunegaraan Solo. Dengan desain interiornya yang elegan, dengan pemandangan bangunan bersejarah, sangat cocok ya untuk Anda datangi. Dan tentu saja tempat ini menawarkan pengalaman kuliner eksklusif dengan sentuhan tradisi keraton. Kemudian ada Museum Batik Danar Hadi. Museum Batik Danar Hadi di Solo adalah museum batik milik Danar Hadi yang menampilkan ribuan koleksi batik dari abad ke-18 hingga masa kini. Koleksinya cukup lengkap, mencangkup batik keraton, pesisir hingga batik-batik kontemporer. Kemudian yang ketiga ada Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang di Solo adalah taman kota bersejarah yang kini tampil lebih modern berkat revitalisasi besar-besaran. Dibangun pada 1921 oleh Mangkunegara ke-7, Taman Balai Kambang kini menjadi ruang publik multifungsi dengan danau, hutan kota, wahana anak, dan area pertunjukan. Tempat yang pas ya untuk rekreasi atau melepas penat di tengah kota bersama keluarga. Kemudian untuk mengetahui sejarahnya, Solo ada Museum Keraton Surakarta. Museum Keraton Surakarta adalah bagian dari Kompleks Keraton Kasunanan yang menyimpan koleksi budaya kerajaan mulai dari keris, kereta kencana, gamelan hingga potret para raja. Kemudian ada wisata religi juga ya untuk Anda, yaitu Masjid Gaya Abu Dhabi yang berdiri megah di Solo sebagai simbol diplomasi dan modernisasi dengan memadukan arsitektur Timur Tengah dengan sentuhan lokal. Namanya Masjid Raya Sheikh Zayed yang interiornya tentunya sangat mewah ya, dilengkapi dengan karpet bermotif batik, kubah berornamen khas serta area wudhu dan juga ruang terbuka yang ramah pengunjung, membuat suasana beribadah terasa lebih tenang, khusyuk sekaligus mengagumkan. Baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung program. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa kembali di edisi musik tradisional dan budaya berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama rangkaian berita olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
2: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Ada
2: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian,

Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami.

0: mesin buatan sendiri.
1: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
2: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
1: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan, skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Benar, saatnya Anda ikuti siaran informasi langsung terkait dengan Presimer Merauke yang akan menghadapi Papua Football Academy Serui dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, berikut laporan Eligius Mahuse. Langsung.
1: Ya, Yogi dan saudara pendengar sebangsa dan setanah air. Saya Eligius Mahuse kini berada di Stadion Barnabas Yowe, Sentani, Kota Kabupaten Jayapura, sementara berlangsung pertandingan dalam rangka penyelenggaraan Suratin Cup tingkat putaran nasional tahun 2026 zona Papua, zona 8 Papua yang meliputi 4 tim yang bertanding pada penyelenggaraan Suratin Cup usia 15 tahun yang mana diikuti oleh Provinsi Papua Selatan diwakili oleh Persija Merauke dan Papua Tengah diwakili oleh Sekolah Bola atau Football Akademi Timika, sementara untuk Provinsi Papua diwakili oleh Serui dan Papua Barat diwakili oleh Fajar atau Bayangkara. Saat ini sementara berlangsung pertandingan antara Serui Football Academy berhadapan dengan Persima Merauke. 10 menit berlalu pertandingan babak pertama ini, kedudukan sementara masih imbang kacamata alias 0-0. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan perdana kemarin Serui pada Sabtu kemarin Serui berhadapan dengan Papua Football Academy Timika yang mewakili Provinsi Papua Tengah yakni 9-0 atau dimenangkan oleh Football Academy Papua atau Timika. Sementara pertandingan berikutnya Persima Merauke berhadapan dengan Bayangkara Papua Barat dimenangkan kalah tipis 3-2. Dan kali ini pertandingan kedua antara Persima Merauke berhadapan dengan Serui Football Academy. Saya menyita perhatian Anda pendengar untuk sekedar memberikan laporan pandangan mata berkaitan dengan jalannya pertandingan antara Serui Football Academy dan Persima Merauke. Kali ini si kulit bundar dikuasai oleh anak-anak Serui. Kali ini pendek saja, masih nomor punggung 9. Rupa-rupanya di sana ada Gasper Sampekas, Gasper Sampekas seluruh ke belakang. Kerjasama pula dengan Usman. Usman kali ini menyusur tanah, singgah di kaki pemain nomor punggung 10. Ivan kali ini mengotak-atik bola, sejur saja menyusur tanah. Disapu bersih saja oleh pemain belakang dari Persima Merauke. Umpan ke sisi kanan, namun kali ini dipotong saja saudara pendengar. Di mana saja Anda berada, kali ini Serui masih menguasai jalannya pertandingan. Ada Gasper Sampekas menyusur tanah sehingga di sang kapten kali ini melebar saja ke sisi kanan, datang pemain ada Christian Payai, kalian pernah tenang-tenang saja menyusur tanah, namun miskomunikasi terjadi kali ini. Nomor punggung 7 kali ini ada Tarsis menguasai bola dari Persima Merauke. Tarsis kali ini menyusur tanah, berikan saja kepada Luki, namun dipotong kali ini datang Andriel, berikan saja kembali kepada Christian Payai menyusur tanah, kerjasama pula namun kali ini dipotong kali ini, datang Daniel mengamankan bola, masih terjadi perebutan bola. Daniel satu tendangan menyusur tanah, ada Luki tertuju. Namun kali ini secara pendengar melebar saja ada Marcelo kali ini umpan, kali ini mencoba melewati 1-2 pemain, tetapi dibayang-bayang ketat oleh pemain-pemain dari Serui. Nomor 6 sodor ke belakang dia, kerjasama ada Tardo menyusur tanah, kerjasama dengan Alfa lagi-lagi berikan datang rekannya membantu. Namun kali ini datang lebih cepat Tarsis, mengamankan bola. Tarsis sodor ke belakang, kerja sama dengan Christian. Lagi-lagi disapu bersih saja oleh pemain belakang dari Serui. Secara pendengar, di mana saja Anda berada, kurang lebih sekitar lebih dari 200 pemain yang menyaksikan jalannya pertandingan antara Serui Football Academy berhadapan dengan Persima Merauke. Secara pendengar, lemparan kali ini bagi Persima Merauke. Nomor 16 ada Christian menyusur tanah. Rupa-rupanya lemparan yang dilakukan oleh Christian nomor punggung 16 tadi belum sempurna, sehingga kesempatan berikutnya bagi pemain-pemain dari Serui Football Academy akan melakukan lemparan nomor punggung 10. Rupanya di sana ada Ivan, berikan saja kepada rekannya, ada Andriel akan melakukan lemparan, sementara masih mencari rekan-rekannya. Datang sang kapten pendek saja, tetapi disodor saja oleh Luki tadi, nomor punggung 9 dari Persimbar Merauke, keluar lapangan pertandingan. Sehingga kali ini lemparan bagi pemain-pemain dari Perseroi Football nomor punggung 20 kali ini pendek saja, sang kapten umpan ke depan. Maksudnya menyuruh Ivan berlari, tetapi lebih dekat Samuel membuang bola keluar lapangan pertandingan. Secara pendengar, di mana saja berada, Persimbar Merauke lakukan lemparan kali ini, masih otak-atik, dia dicuri saja, sodor ke belakang, datang Christian Payai menyusur tanah, sehingga di nomor 17 di sana ada Usman kali ini, umpan saja, datang nomor punggung 1, tata apa yang terjadi, dan secara pendengar, di mana saja Anda berada, nomor 32 tadi, Israel Sineri berhasil mencebol gawang Persimbar Merauke sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 yang dikawal ketat oleh Samuel nomor punggung 20. Kali ini secara peringkat dimanapun Anda berada, Persimbar Merauke angkat ke depan, maksudnya kepada Tarsis kali ini. Namun sayang sekali lebih dekat pemain-pemain dari Serui Football Academy, lakukan lemparan oleh pemain-pemain dari Serui Merauke nomor punggung 16 ada Christian. Rupa-rupanya lemparan yang dilakukan belum sempurna tadi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang bisa menyimak siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Merauke kali ini. Nomor punggung 10, kali ini ada Ivan menyusur tanah, kerjasama dengan Christian Payai, namun kali ini lebih dekat anak-anak Merauke. Nomor 14 kali ini ada Robi menyusur tanah, kerjasama dengan Daniel Dahil, angkat saja, namun kali ini diputuskan saja Ivan kembali dari seru, masih Ivan menyusur tanah, umpan ke depan. Bukan sebuah pelanggaran kali ini, datang nomor 14, ada Alfa menyusur tanah, kerjasama dengan Tordo angkat kali ini, kerjasama pula datang Kevin, masih menyusur tanah, lagi-lagi datang Tarsis membantu kali ini, umpan ke depan, tetapi mencoba melewati satu pemain, masih mendapatkan pengawalan ekstra kali ini. Todor ke belakang, masih Tarsis menyusur tanah, kerjasama pula dengan Daniel sudah melewati satu pemain, dua pemain, berhasil kali ini, umpan lagi, aduh. Mampu saja diamankan kembali oleh anak-anak Serui. Rupa-rupanya pelanggaran pun tidak dapat terhindar. Salah satu pemain dari Serui masih tergeletak di sana. Mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi sesuatu hal yang berarti bagi keselamatan dirinya, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang kini menyimak siaran kami dari Republik Indonesia yang programnya itu. Dan terakhir di mana saja Anda berada kini akan dilakukan tendangan yang akan mengarah ke jantung pertahanan dari Persimbar Merauke nomor punggung 8 dari Serui Football Academy nomor 8 kali dari Gasper Sambekam, ancang-ancang dia sang kapten dari Serui, lakukan tendangan angkat ke depan dia, namun kali ini lebih dekat nomor 16 ada Christian. Persimbar Merauke berikan saja kepada sang kapten, ada Luki tertuju, datang Daniel membantu melebar saja. Passing yang dilakukan belum sempurna tadi. Anak-anak Persimbar Merauke nomor punggung 3 kali ini pelan-pelan saja menyusur tanah. Kerjasama pula dengan rekannya. Datang kali ini satu tendangan umpan jauh ke depan. Memasuki daerah kotak 16. Namun kali ini keluar dari sangkarnya penjaga gawang. Nomor punggung 88 ini ada John Deniawan. Sudah mengamankan bola. Lakukan tendangan jauh ke depan dia. Lakukan heading. Anak-anak Persimbar Merauke membangun serangan. Menyusur tanah kerjasama. Datang Daniel membantu ke masih Tarsis kali ini, Tarsis menyusur datar saja, sehingga di Luki, ada Luki saudara pendengar, kali ini masih Luki mencoba melewati satu pemain, dua pemain, tetapi sayang dibaca oleh anak-anak Serui, kali ini masih Persimbar Merauke, nomor punggung 6, ada Tordo menyusur tanah, angkat ke depan dia, ada Tarsis yang dituju, namun kali ini saudara pendengar, kali ini masih otak atik dia, tanpa kompromis, membuang bola begitu saja keluar lapangan pertandingan. Rupa-rupanya Persimbar Merauke lakukan lemparan belum sempurna tadi sehingga kesempatan akan diberikan kepada pemain-pemain dari Serui kali ini tertuju nomor terlihat di sana ada nomor punggul 20, ada Andriel. Ambil ancang-ancang, saudara pendengar dimanapun berada. Ambil ancang-ancang, lakukan lemparan, kontrol sejenak dia. Datang Ivan, Ivan kali ini dari Serui umpan ke depan. Namun lebih dekat anak-anak Merauke. Nomor 14 kali ini ada Alfa. Alfa masih bekerja sama pula dengan Tordo. Menyusur tanah masih Tordo umpan lagi-lagi ke depan. Tertuju di sana ada Tarsis. Namun, saudara pendengar, Tarsis membiarkan bola berlalu dari jangkauannya. Kedudukan sementara kali ini, saudara pendengar, satu gol sudah dicetak oleh pemain-pemain dari Serui Football Academy. Sementara Persimmer Merauke masih nol. Apakah di waktu ataupun menit-menit selanjutnya, apakah Persimmer Merauke akan menyamakan kedudukan ataupun sebaliknya, Serui Football Academy akan terus menambah gol. Kita akan saksikan bersama-sama. Dan kali ini masih dari Stadion Barnabas Yowe Sentani, Kabupaten Jayapura. Dan kali ini si kulit bundar dikuasai anak-anak Persimmer Merauke. Nomor 4 menyusur tanah umpan. Maksudnya kepada Luki, tidak setuju. Masih kali ini Luki, saudara. Apa yang akan dilakukan Luki? Satu tendangan, satu lagi-lagi. Dan apa yang terjadi? Gol Luki berhasil menjebol gawang pemain-pemain dari Serui Football Academy, saudara pendengar, sekaligus merubah kedudukan menjadi imbang satu sama. Iya, rekan Yogi, demikian itu yang bisa saya lakukan kepada Anda berkaitan dengan penyelenggaraan surat sikap.
0: Baik, terima kasih saudara Eligius.
1: 15 tahun langsung dari Stadion Barnabas Yowe, Kabupaten Sentani, Kabupaten Jayapura. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih atas laporan langsungnya Pak Eligius terkait dengan pertandingan Persimmer Merauke versus Papua Football Academy di Serui ya, di lapangan. Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan program Perudang.dot untuk Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami buka line telepon di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, mari kita dengarkan dulu lagu dangdut berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan di siang hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tentunya masih bersama saya Yogi Andriansyah, yang masih akan setia menemani Anda hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur nanti. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang
2: Bung Yogi.
1: Benar sekali, Yogi, ya? Dari mana
2: salam
1: ini?
2: Salam kenal ya, dengan Ibu Ellen dari Malalayang, Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Oh, Ibu Helen ya, Ellen atau Ellen?
2: Ellen.
1: Oh, Ellen, Ibu iya, Ellen dari Manado ya.
2: Manado.
1: Oke, okay. Salam kenal kembali Bu Ellen.
2: Iya.
1: Gimana nih Manado kabarnya siang hari ini?
2: Manado saat ini panas, angin sepoi-sepoi, tapi lagi mengada kipas angin sih.
1: Oh, anginnya berarti dari kipas angin nih Bu Ellen.
2: Soalnya di luar panas membara, ada dua matahari, bagaimana?
1: Sama dengan Merauke ini, panas juga ini.
2: Belum hujan-hujan juga,
1: iya.
2: Lagi merindukan hujan ini.
1: Benar, ya. Rakyat Merauke juga sedang merindukan hujan ini.
2: Iya, berarti kita sama-sama berdoa segera turun hujan ya.
1: Amin, amin. Oke, lagunya apa ini Bu Ellen?
2: Kalau lagu No Comment RT5 RW3.
1: Oke, saya carikan dulu ya.
2: Salam-salam ya. Pertama okay, boleh, buat Bang Yogi, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
1: Baik,
2: semoga
1: sama-sama
2: selalu sehat, tetap semangat, sukses diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Lanjut, mau salam ada Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Uci dan Pak Freddy juga di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Pak Putra Tengah di Pak-Pak. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Lai di Kaltara. Ada Ibu Rosna juga di Pak-Pak. Ada Bang Klis di Manado. Ada semua, ada Bung Kasanova di Pak-Pak. Dan semua pendengar setia Pro 1 Merauke di mana saja berada, selamat siang, salam sehat, diberkati.
1: Amin.
2: Bang Yogi, amin. Bang Yogi lagunya ada.
1: Oke, okay, ada Cici Faramida, RT5 RW3.
2: Oh iya iya.
1: Iya ya, lagu untuk itu ya.
2: Iya iya.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Bung Yogi, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang kembali. Terima kasih banyak Ibu Ellen di Manado. Salam kenal ya. Kami tunggu kembali deringan teleponnya dari Ibu Ellen di lain kesempatan atau di edisi berikutnya ya Ibu Ellen. Doa terbaik buat Ibu Ellen beserta keluarga. Amin. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka ya di 0971-333-0745. Dari Manado kita terima kembali telepon dari mana ini kira-kira? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang, dari mana ini?
3: Ii, dari Maumere.
1: Oh, dari Maumere Bunda Ima ya?
3: Iya, Bung Aldo.
1: Bung Yogi ini.
3: Bung Yogi.
1: Gimana kabarnya Bunda?
3: Kabarnya Bunda baik dan sehat, cuaca lagi panas.
1: Oh, panas juga ya, berarti rata-rata iya, ini Indonesia lagi panas siang hari ini.
3: Iya, itu dia. Yang penting jangan hati yang panas.
1: Benar
3: ya,
1: sekali, cuaca boleh panas,
3: cuaca hati ya, kadang-kadang dia mendung, kadang-kadang dia panas, tapi kalau hati yang panas nanti, aduh,
1: bahaya.
3: Okay. Itu tinggal dangdut yang menyejukkan supaya jangan panas.
1: Oke, okay, mau disejukkan dengan lagu dangdut apa ini, Bu Naima?
3: Doa suci.
1: Doa suci, oke. Okay. Mau diputarkan untuk siapa ini doanya?
3: Ya pastinya buat Bung Yogi ya bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Buat Bapak Freddy bersama keluarga, ada Bunda Utri, selamat siang, salam sehat selalu. Teman-teman yang ada di Jayapura ya, ada Bang Kevin, ada Kak Minggus, di Serui juga ada Dek Diren. Di Nabire ada Mak Senja, ada Mama Bagus. Dan itu aja deh Bung Yogi. Selamat siang dan terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Baik, terima kasih kembali.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di frekuensi 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti penelpon selanjutnya, pendengar kami sapa kembali ya seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Semoga di siang hari ini Anda tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani berbagai aktivitas hingga tuntas di sore hari nanti. Bagi Anda yang berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa ya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Terkhusus untuk mengendarai roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Bang Yogi. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Ibu Natalia. Gimana kabarnya?
2: Benar, baik-baik selalu. Kalau Bang Yogi gimana Puji kabarnya? Tuhan.
1: Alhamdulillah baik-baik selalu juga.
2: Amin.
1: Gimana makan siangnya hari ini?
2: Aduh, tadi habis makan ikan bakar.
1: Ikan bakar lagi. Oke.
2: Tapi ikan bakarnya asam manis.
1: Oh, asam manis.
2: Enggak pedas. Iya, pakai kecap keriting. Terus sayurnya sayur kangkung, cuma dicah gitu aja pakai bawang putih, sudah.
1: Wih, sudah berarti asam manis sama
2: kangkung dicah namanya kangkung, dicah kalau cuma pakai bawang putih.
1: Okay. Sama ikannya apa itu Ibu Natalia, ikan apa?
2: Ikan suno.
1: Ikan suno?
2: Tahu ikan suno yang merah itu.
1: Oh, yang warna merah.
2: Ya, itu biasa ditimbang itu orang kirim-kirim itu. Di sini banyak ikan begitu, Bang Yogi.
1: Oke, oh, oke. Saya kurang tahu nama ikannya, tapi saya tahu warna ada ikan warna
2: apa,
1: merah.
2: Iya, warna merah itu tuh apa ya? Halus, dagingnya lembut gitu.
1: Oke, oke.
2: Itu kalau orang kirim-kirim ditimbang itu, Bang Yogi.
1: Oke, okay. Untuk sekilonya berapa itu, Ibu?
2: Mahal, Bang Yogi.
1: Cukup mahal ya? Itu karena ikannya enak ya? Makanya mahal.
2: 35.000 satu kilo.
1: Wih, luar biasa. Cukup mahal. Oke, okay, lagunya apa ini?
2: Oh ya. Lagunya Setangkai Bunga Padi aja.
1: Setangkai Bunga Padi. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Oke, yang pertama tentunya ya buat Ibu Utri, Pak Freddy, Pak Utri, bersama Ibu Re. Ibu Utri udah masuk ya?
1: Ibu Utri belum bergabung.
2: Oh ya, ayo gabung Ibu Utri. Ada Bang Yogi. Terus ada Kak Anis ya, Cik Guria Jakarta, Ibu Sofia Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Pak Joni juga ya. Sentral Sitra Marorin Putra Tamir, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Bunda Ima ya, ada Kakak Puja juga. Ada Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, Tokyo. Ada Bang Benicio yang ada di Bournemouth ya. Terus Ibu Ani di Kota Mobagu, Ibu Ellen di Manado, Bung Cliff di Manado juga. Ada Bang Lanius. Terus ada siapa? Pokoknya dirangkul aja ya Bang Yogi. Dari asam peset tanpa terkecuali buat semua-semua sudah. Bang Yogi tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa Amin. Terbaik buat Bang Yogi dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Amin. Bang Yogi. Selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Natalia. Terima kasih banyak sudah bergabung ya siang hari ini dari Toli Toli. Terima kasih banyak, doa terbaik ya buat Ibu Natalia beserta keluarga. Oke, dari Toli Toli kita sapa kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Dari mana?
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Parigi. Gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Yogi.
1: Gimana makan siang apa hari ini Ibu Maslia?
3: Belum makan siang
1: ini. Oh, belum makan. Nunggu lagu dulu ya baru makan.
3: Iya.
1: Mau diputarkan lagu apa ini?
3: Lagunya Cinta dan Dusta.
1: Cinta dan Dusta. Oke, mau Kevin. Dikirimkan untuk siapa ini? Dari Kevin?
3: Iya.
1: Oke, mau dikirimkan untuk siapa?
3: Kirim buat Bunda Christine di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Nasrun Bintang Pratama, dan semuanya tak terkecuali.
0: Oke.
3: Bungkus rapi. Dari
0: Semuanya,
3: Aswa
0: ya.
3: Majete, iya.
0: Seluruhnya, oke.
3: Salam kompak dan buat Mbak Yogi.
0: Mbak Yogi. Bang Yogi dong.
3: Bang Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin,
3: terima
0: amin.
3: Kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Ibu Mas Lia sudah bergabung. Terima kasih banyak, doa terbaik ya buat Ibu Mas Lia dan beserta keluarga dimanapun berada, amin. Sukses selalu, sehat selalu juga. Dan kami nanti ya, deringan telepon selanjutnya untuk seluruh pendengar setia kami juga, kami tunggu deringan teleponnya di 0971-333-0745. Oke, baik benar kita dengar dulu satu penelpon lagi ya sebelum kami putarkan lagunya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut ada kita, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam Kak Purnamasari ya.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Purnamasari?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Kak?
4: Cuaca di sini panas terik.
0: Oh, panas terik ya. Oke, sama berarti kalau begitu. Oke, lagunya apa nih Kak Purnama?
4: Purnama mau request lagunya Kak Alexi.
0: Alexis?
4: Kak Lesti.
0: Kak Lesti?
4: Kejora. Kak Lesti, Lesti.
0: Oh, Lesti. Judulnya?
4: Kejora.
0: Kejora. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Kak Purnama?
4: Kirim buat semuanya di sini tanpa terkecuali. Buat abang bertiga, semoga sehat. Halo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Kak Purnamasari sudah bergabung ya siang hari ini. Doa terbaik buat Kak Purnamasari beserta keluarga.
1: Oke, baik pendengar, kita dengar dulu ya tiga lagu yang sudah di request. Langsung saja kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi favorit Anda di 94,8 MHz.

0: Baik, benar, masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir. Silakan di 0971333 0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Kang Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
1: Ibu Farida.
0: Ibu Farida. Halo, selamat siang Ibu Farida. Kita jumpa kembali ya siang hari ini.
1: Iya, alhamdulillah, syukurlah bisa gabung ya.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Kabarnya sehat-sehat, baik-baik.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa nih Ibu Farida?
1: Dari Kau Segalanya dari Iis Priska.
0: Kau Segalanya Iis Priska?
1: Iis Priska.
0: Oh, Iis Priska?
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Ibu Farida?
1: Salam-salamnya tadi ada Mas Lia ya, yang barusan turun tadi.
0: Tadi ada,
1: Iya, ada Mas Lia, Ibu Utri Pak Freddy, ada Mbak Anis, ada Abang Cut, Wang Leman di Lampung, Pak Ramadan di Sorong, Pak Abdul Rahim, terus ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Mama Ima, ada Mama Do, Burete, Parete, ada siapa ya? Mama Ines, ya, ada Mama Ines, ada Bang Luhut, Bang Leman di Lampung, ya, ada Pak Benijo, ya, ada Bunda Ima, ada Puja, ya, terus siapa lagi ya? Ada Pak Nasrun Bintang Pratama dari Palu. Dirangkul aja untuk semua semuanya ya, salam sehat, salam sejahtera. Kang Yogi, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Farida sudah bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke. Baik pendengar, kita sudah menerima penelpon terakhir kita ya, karena untuk selanjutnya kita akan beralih ke program selanjutnya. Nah, sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak yang sudah bergabung di line telepon kami. Tadi ada Ibu Ellen, Bunda Ima, Ibu Natalia, Ibu Mas Lia, Ibu Purnama Sari, dan juga Ibu Farida yang sudah bergabung. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk Anda semua, seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak telah menjadikan kami teman Anda di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana ya pendengar, masih ada program lainnya untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website rri.co.id. Baik, berikut ini lagu penutup Pro Dangdut untuk siang hari ini dari Iis Priska, Kau Segalanya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, edisi Senin 5 Oktober 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan komitmen mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat di 4 kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan. Selengkapnya, dilaporkan Dwi Juniarti.

0: seperti Festival Budaya Asmat Pokman dan Festival Sejuta Rawa di Kabupaten Mapi.
1: Provinsi Papua Selatan mempunyai 4 wilayah kabupaten cakupan. Di dalam wilayah 4 kabupaten ini, kami juga mempunyai kewajiban untuk membina kegiatan-kegiatan pelestarian budaya yang sama yang kita lakukan di tempat ini. Tanggal 7 Oktober, kita akan melakukan juga Festival Budaya Pokman di Kabupaten Asmat yang telah mendunia. Kita juga akan melaksanakan Festival 5 Raja Tifa yang nantinya akan di Merauke. Dan juga ada di Kabupaten Mapi yang namanya Festival Sejuta Rawa. Bapak Gubernur berpesan kepada kita semua dan terkhusus kepada Bapak Sri Deputi untuk kita sama-sama mengangkat budaya-budaya di 4 kabupaten cakupan ini.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai festival budaya tersebut dapat memperoleh ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang hingga tingkat nasional. Paskalis Prayitno menambahkan, Festival Kalimaro yang kini telah masuk dalam jajaran 125 event terbaik dalam Karisma Event Nusantara menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah provinsi menargetkan Festival Kalimaro dapat terus berkembang dan masuk dalam jajaran event nasional dengan peringkat yang lebih tinggi. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan bantuan untuk masyarakat di Distrik Wan dan Kontuar yang kini mengalami krisis air bersih akibat kondisi kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan menyusul perintah Bupati Merauke agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada masyarakat di dua distrik tersebut yang membutuhkan pasokan air bersih, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk mengangkut bantuan, Pemkab Merauke telah menyiapkan 1 kapal LTC dan 1 kapal kayu. Kapal kayu membawa bantuan bahan kebutuhan pokok dengan total muatan sekitar 36 ton, diantaranya beras, mie instan, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Sementara kapal LCT disiapkan untuk mengangkut sekitar 120 ton air bersih atau air tawar untuk kebutuhan masyarakat setempat. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah daerah dan dukungan sejumlah perusahaan yang turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di dua distrik tersebut. Kondisi masyarakat di Wan dan Kontuar saat ini sangat membutuhkan perhatian karena ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang sangat terbatas. Sementara air yang dikirimkan nantinya diprioritaskan untuk kebutuhan minum dan memasak. Sementara untuk kebutuhan mandi, masyarakat masih dapat memanfaatkan air laut. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke bersama WWF Indonesia menggelar sosialisasi lingkungan di sejumlah penyelenggara satuan pendidikan di Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Dinas Lingkungan Hidup Merauke menggandeng WWF Indonesia melakukan temu bicara bertajuk Ko Bijak Pangan, Ko Selamatkan Bumi menyasar sejumlah penyelenggara pendidikan di Merauke. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari pelatihan guru sekolah adiwiyata yang telah berlangsung sebelumnya. Tenaga pendidik Dinas Pendidikan Merauke untung menyampaikan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya mengurangi susut dan sisa pangan sejak dari sumbernya. Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan melibatkan perwakilan sekolah adiwiyata bersama sejumlah komunitas lokal.
4: Termasuk kesehatan selakuan pendidikan, dan di situ lagi menggandeng OPD yang lain terkait dengan peralatan yang bisa disederhana saja. Contohnya di situ ada sampah plastik yang notabene tadi itu bisa dibuat pot bunga, ya, mainan kecil-kecilan yang sifatnya bahan bekas tapi bermanfaat. Itu alhamdulillah. Oleh itu kami berharap tidak bukan hanya kita saja yang sendiri, mungkin dari sisi yayasan-yayasan yang terkait dengan dunia pendidikan tentunya tidak lepas itu perannya.
3: Sementara Kabid Perencanaan Lingkungan Hidup Merauke Widodo Supriyatno menjelaskan pentingnya pemilahan sampah melalui penerapan praktik pengurangan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Warga sekolah tidak hanya membangun kebiasaan peduli lingkungan, tetapi juga mendukung penerapan indikator sekolah adiwiyata di lingkungan sekolah.
5: Jadi, di momen ini kami ingin memperkenalkan di bulan lalu, kami turut serta di dalam membuat sebuah aplikasi.

0: melakukan setiap pertengahan tahun 2023. Jadi tahun yang kedua, kami mencoba menceritakan apa yang terjadi di Papua, khususnya di Pulau Tiga dan Jayapura. Kenapa Papua seperti itu? Kalau kita tahu lagu itu dari Sabah sampai Merauke, kita mau balik kepada lima yang dari Pulau Tiga dan Jayapura.
1: Dari sisi lingkungan, Doni Kristiawan selaku ahli manajemen limbah WWF Indonesia, program Papua memaparkan hasil kajian mengenai timbulan sampah makanan di wilayah Papua. Menurutnya, perubahan dalam pengelolaan sampah perlu dimulai dari sumber melalui kolaborasi dan kegiatan kampanye. Seperti itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan kebiasaan baru di masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah daerah dan berbagai pihak mengajak seluruh masyarakat untuk mulai mengambil makanan cukupnya dan menghabiskannya. Setiap makanan yang diselamatkan dari pemborosan merupakan langkah nyata masyarakat Merauke dalam menjaga kelestarian bumi. Jessica Ardana melaporkan.
2: Saudara, Anda sedang bersama kami dalam Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pemprov Papua Selatan memperkuat perlindungan sosial dan tata kelola pemerintahan dengan meluncurkan 3 inisiatif strategis, yakni Sirios, Perlinsos Gemas H-Anim, serta Kick-Off Portal 1 Data Daerah atau Pasti H-Anim. Joko Guritno, Asisten 1 Setda Papua Selatan, mengatakan program prioritas pemerintah daerah setempat sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diterjemahkan dalam 3 program, yakni Sirios merupakan sistem informasi orang asli Papua di Papua Selatan, sistem pendataan sosial ekonomi by name by address yang memilah data orang asli Papua dan non-Papua berbasis 20 variabel terpadu yang dikumpulkan langsung oleh kader di tingkat kampung dan kelurahan. Menurutnya, sementara Perlinsos Gemas H-Anim, generasi emas Papua Selatan merupakan perlindungan sosial daerah bagi keluarga orang asli Papua dengan anak usia dini 0-12 bulan. Hal itu untuk mendukung pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan, kesehatan, dan kepemilikan dokumen kependudukan anak yang disalurkan secara tunai. Guritno menjelaskan, Portal 1 Data Daerah Pasti H-Anim merupakan platform interoperabilitas data yang mengintegrasikan data sektoral antara organisasi perangkat daerah sesuai prinsip Satu Data, Satu Data Indonesia. Ia menambahkan Pemprov Papua Selatan dengan dukungan kemitraan Indonesia-Australia untuk akselerasi layanan dasar mendorong ketiga inovasi tersebut melalui rangkaian kejadian mendalam, perumusan payung regulasi daerah, serta penguatan kapasitas aparatur dan kader di lapangan. Baik, saudara, berikut ini merupakan berita terakhir di mana pemerintah Provinsi Papua Selatan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di sekitar kawasan pos lintas batas negara atau PLBN Jetetkun, Kabupaten Bovendigul. Salah satu yang akan dikembangkan di sekitar kawasan PLBN Jetetkun adalah dengan menanam pohon durian, mengingat kawasan itu merupakan salah satu potensi yang cukup besar. Asisten 1 Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, meminta agar masyarakat setempat untuk dapat mengembangkan berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, padi, dan durian. Menurutnya, keberadaan tanaman durian di wilayah itu juga tidak terlepas dari program pembangunan di masa lampau di mana saat itu masyarakat mendapatkan bantuan bibit termasuk durian. Ia menjelaskan tanaman durian tersebut mulai dinikmati oleh masyarakat sehingga potensi tersebut perlu untuk dikembangkan sehingga ke depan warga di sekitar kawasan PLBN Jetetkun bisa mendapatkan keuntungan setiap musim panen durian. Guritno mengatakan selain durian, berbagai tanaman buah seperti rambutan dan salak juga dapat tumbuh dengan baik di kawasan perbatasan. Potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat dan pihaknya berharap masyarakat di daerah tersebut dapat mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di kawasan perbatasan. Saudara, sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Yogi Andriansyah menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
2: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Yogi Andriansyah, di frekuensi favorit Anda ya, di 94,8 MHz. Dan di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam program UMKM Bicara. Pendengar, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Dari usaha rumahan, produk lokal bisa berkembang menjadi produk yang dikenal lebih luas, bahkan membuka peluang ekonomi bagi orang lain. Dan di sore hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama salah satu pelaku UMKM di Merauke, yaitu Kakak Nur Wahida Rahmah. Beliau merupakan owner dari Pia Merauke, dan kita akan menggali lebih jauh ya bagaimana perjalanan Pia Merauke, mulai dari awal berdiri, proses produksi, tantangan menjalankan usaha, strategi pemasaran, hingga bagaimana melihat peluang agar produk lokal Merauke bisa semakin dikenal. Untuk itu langsung saja kita sapa. Di jalur telepon kita sudah terhubung saat ini bersama dengan Kak Nur Wahida Rahmah. Halo, selamat sore Kak Nur, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami di UMKM Bicara Pro 1 RRI Merauke sore hari ini, Kak Nur.
3: Iya, Kak.
2: Oke, Kak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya kepada pendengar dan juga kepada kami di Radio Pro 1 RRI Merauke, apa sebenarnya Pia Merauke dan bagaimana awal mula berdirinya usaha ini, Kak?
3: Pia Merauke ini sejenis kue bakpia gitu yang isi kacang hijau. Mm-hmm. Awal mulanya itu mulai dibikin tahun 2023.
2: 2023, oke. Kurang lebih sudah 3 tahun ya, Kak ya?
3: Iya. Yeah.
2: Oke, kenapa memilih ide atau memilih pia ini sebagai produk yang dikembangkan, Kak?
3: Karena saya lihat prospeknya lumayan ya, lumayan menarik begitu.
2: Oke, untuk kondisi awal usaha Pia Merauke ini pada masa-masa awal seperti apa? Apakah langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat atau seperti apa, Kak Nur?
3: Nah, responnya lumayan baik. Saya tawarkan ke orang-orang, responnya lumayan. Mereka menerima dengan baik.
2: Oke, untuk tantangan terbesar yang Kak Nur hadapi sendiri ketika pertama kali membangun usaha ini seperti apa, Kak Nur?
3: Tantangannya yang awalnya, ya mungkin kita awalnya dari pelanggan ya, kan kita harus menawarkan ke tempat tempat, macam ke toko-toko, seperti itu.
2: Okay.
3: Jadi ya cari-cari pelanggannya ya.
2: Yang menjadi tantangan di awal ya?
3: Iya.
2: Okay. Dari pengalaman Kak Nur sendiri dalam menjalankan usaha ini, apakah pelajaran paling penting yang justru Ibu Kak Nur dapatkan dari berbagai tantangan tersebut?
3: Pelajarannya ya jangan menyerah, tetap konsisten. Ya walaupun yang namanya ini kadang hasilnya tidak mau, nggak selalu memuaskan. Kita jangan putus asa, tetap selalu berinovasi bagaimana supaya produk kita bisa tetap diterima.
2: Oke, kalau kita berbicara tentang produk nih Kak Nur, apa yang menjadi ciri khas atau keunggulan Pia Merauke ini dibandingkan produk Pia lainnya Kak Nur?
3: Kalau produk Pia Merauke ini murni pakai bahan-bahan yang tanpa pengawet, nggak pakai pengawet sama sekali.
2: Oke.
3: Nggak pakai tambahan pewarna.
2: Berarti alami ya, sehat tentunya ya Kak Nur ya?
3: Iya.
2: Oke, saat ini ada varian rasa apa saja nih yang tersedia dan mana yang paling banyak diminati pelanggan?
3: Kalau untuk sekarang, sementara masih varian yang original, isi kacang hijau sama coklat. Kalau yang masih jadi paling banyak diminati, sementara sekarang masih kacang hijau. Masih
2: kacang hijau ya?
3: Yang original, iya. Yang original masih banyak peminatnya.
2: Oke, untuk ke depan apakah ada varian rasa baru?
3: Untuk sementara lagi niat mau bikin yang varian keju.
2: Varian keju ya, dah.
3: Yeah.
2: Oke, kira-kira kapan ini kita bisa merasakan varian kejunya ini?
3: Ya mungkin dalam waktu dekat, masih mencari bahan yang pas, yang cocok.
2: Oke. Apakah ada bahan khusus nih atau sentuhan khusus yang membuat Pia Merauke ini memiliki karakter tersendiri, Kak Nur?
3: Kalau bahan khusus mungkin tidak ya Kak, hanya bahan-bahan seperti umum pada ini.
2: Pada umumnya.
3: Bahan-bahan biasa ya pada umumnya.
2: Oke, kami juga ingin mengetahui nih Kak Nur, bagaimana proses produksi Pia Merauke ini, mungkin dari bahan mentah hingga siap dipasarkan kepada konsumen ini seperti apa? Bagaimana proses produksinya Kak Nur?
3: Proses produksinya ya mungkin mulai dari bahan isiannya ya, fillingnya. Mulai dari kacang hijaunya dibikin agar bisa menjadi filling gitu, dimasak dulu. Kacang hijaunya dibikin seperti pasta begitu ya.
2: Oke, berapa lama biasa memproduksinya nih Kak Nur?
3: Kalau untuk fillingnya itu bisa sekitar 3-4 jam.
2: 3-4 jam ya, cukup lama juga ya.
3: Iya, prosesnya cukup lama.
2: Untuk kapasitas produksi dari Pia Merauke ini dalam satu hari atau satu minggu berapa nih? Apakah satu harinya bisa memproduksi 30 bakpia atau seperti apa kan?
3: Satu harinya biasa sampai 400 pieces.
2: 400 ya? Luar biasa. Yeah. Kalau satu minggu berarti bisa sampai ribuan ya Kak Nur ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Gimana nih untuk ketahanannya sendiri? Seperti apa Kak Nur untuk bakpia Merauke?
3: Kalau ketahanannya, mungkin karena kita nggak pakai bahan pengawet ya, jadi nggak terlalu lama. Paling lama mungkin 1 minggu sampai 10 hari.
2: Oke, biasanya untuk pembelinya nih Kak Nur, kami ingin mengetahui siapa yang biasa membeli nih. Apakah masyarakat lokal, wisatawan, atau justru sudah menjangkau konsumen di luar Merauke nih Kak Nur?
3: Kalau sekarang masih masyarakat lokal Merauke.
2: Masih masyarakat lokal ya?
3: Iya.
2: Oke. Misalnya ada pendengar ingin memesan, caranya seperti apa Kak Nur? Bisa beli di mana? Atau bisa hubungi di mana untuk memesan kalau pengen... Pia ini mau kemana? Kita harus kemana nih Kak Nur?
3: Iya, sementara ada di GS Walayan.
2: GS Walayan.
3: Iya, Nailan Mart.
2: Nailan Mart.
3: Sama di Warkop New Rahmat.
2: Di Warkop New Rahmat. Oke, kalau ada pendengar yang memiliki acara-acara tertentu, bisa juga nggak sih mosan dalam kapasitas yang banyak, Kak Nur?
3: Oh ya, bisa.
2: Bisa ya. Untuk menghubunginya kemana kira-kira jika ada ingin pesanan banyak nih?
3: Ada akun IG-nya Pia Merauke.
2: Pia Merauke?
3: Iya.
2: Oke, untuk akun media sosialnya Instagram aja atau ada Facebook, TikTok-nya lagi mungkin?
3: Sementara baru Instagram.
2: Baru Instagram aja ya, oke.
3: Iya.
2: Kak Nur, seberapa besar nih peran media sosial seperti Instagram dalam meningkatkan penjualan Pia Merauke, Kak?
3: Ya, lumayan besar ya pengaruh media sosial untuk mempromosikan produk-produknya kita.
2: Oke, apa yang menjadi tantangan dalam memasarkan produk Pia Merauke ini melalui media sosial? Apakah persaingannya saat ini semakin berat atau justru malah semakin mudah adanya media sosial nih, Kak?
3: Ya, lumayan ya. Kalau di media sosial kita harus lebih kreatif untuk bikin konten-konten seperti itu ya. Jadi tantangannya mungkin ya harus punya ide-ide yang lebih kreatif.
2: Oke.
3: Biar bisa mengikuti pasaran yang ada.
2: Berarti tetap harus kreativitas yang diutamakan ya, Kak Nur ya?
3: Iya, iya.
2: Oke, untuk membangun kepercayaan konsumen agar mereka tidak hanya sekali membeli, tetapi kembali membeli dan bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain, Kak Nur mungkin mempunyai strategi seperti apa, Kak?
3: Kalau untuk itu mungkin dari bahannya tidak pernah dirubah ya. Jadi bahannya selalu sama. Tidak pernah, walaupun mungkin sekarang bahan pokok lagi pada naik, tetap bahannya tetap sama, tidak diganti dengan yang lebih terjangkau begitu, tetap bahannya tetap sama.
2: Oke, untuk harganya sendiri seperti apa, Kak Nur, Pia Merauke ini? Dijual per pieces kah atau seperti apa?
3: Kalau itu dijual per mika.
2: Per mika, ha?
3: Iya, per mikanya tuh 15.000.
2: 15.000. Biasa satu mika isinya berapa, Kak Nur?
3: Isinya 6 pieces.
2: 6 pieces ya. Tadi berapa diulangi? Satu
3: mika.
2: 15.000. Itu harganya sama aja ya antara yang original atau dengan yang coklat atau beda, Kak Nur?
3: Iya, sama aja harganya.
2: Sama aja ya. Oke.
3: Iya.
2: Terkait dengan biaya produksi yang mungkin berubah-ubah nih, Kak Nur. Sementara harga jual itu harus tetap terjangkau bagi konsumen. Bagaimana Kak Nur menyiasati hal tersebut, Kak Nur?
3: Kalau sekarang mungkin kita menyiasatinya dengan dari ukurannya mungkin ya, lagi lebih agak diperkecil sedikit.
2: Oke, untuk mengatasi harga yang meningkat berarti produknya jadi dikecilin lebih sedikit ya?
3: Iya, jadi rasanya tetap sama, tetap hanya ukurannya yang berbeda.
2: Oke, apakah Pia Merauke ini sudah memiliki tenaga kerja atau masih dikelola secara mandiri bersama keluarga, Kak Nur?
3: Iya, sementara masih secara mandiri.
2: Berarti masih dikelola Kak Nur sendiri ya bersama keluarga ya, Kak Nur ya?
3: Iya.
2: Oke, sejauh ini apakah Kak Nur pernah mendapatkan pendampingan, pelatihan atau bantuan permodalan terkait dengan program pemberdayaan pemerintah mungkin?
3: Oh, belum. Kalau sampai saat ini belum.
2: Oke, belum pernah ya. Nah, menurut Kak Nur sendiri bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM di Merauke ini agar bisa naik kelas, Kak Nur?
3: Ya, mungkin dari permodalan dengan pembimbingan kali ya, cara memasarkan produk seperti apa.
2: Oke, berarti pelatihan-pelatihan juga dibutuhkan ya, Kak Nur ya?
3: Iya, iya.
2: Oke, menurut Kak Nur sendiri seberapa besar sih peluang produk makanan lokal Merauke ini bisa menjadi oleh-oleh khas yang dibawa wisatawan ke luar daerah, Kak?
3: Lumayan ini ya, lumayan besar ya anunya.
2: Peluangnya ya?
3: Peluangnya, iya.
2: Apakah Kak Nur sendiri memiliki keinginan nih menjadikan Pia Merauke sebagai salah satu produk yang bisa membawa nama Merauke dari Papua Selatan ke daerah lain? Mungkin ke harapan Kak Nur sendiri ya terkait dengan Pia Merauke ini menjadi oleh-oleh ciri khas Pia dari Merauke gitu ya, Kak Nur?
3: Iya, sebenarnya ada niat seperti itu. Agar produk dia Merauke ini bisa menjadi ciri-ciri khas oleh-oleh dari Merauke. Makanya namanya Pia Merauke.
4: Merauke ya. Biar orang selalu ingat ya kalau Pia ini berarti dari Merauke. Oke, Kak Nur, kita sudah hampir berada di penghujung obrolan nih, Kak Nur. Yang terakhir mungkin Kak Nur ingin promosikan atau ada pesan Kak Nur kepada masyarakat Merauke, khususnya anak muda mungkin ya yang ingin memulai usaha tetapi masih takut gagal atau merasa belum memiliki modal yang cukup. Apa yang ingin Kak Nur sampaikan ya?
3: Ya, kita mulai aja dulu. Terus tetap konsisten, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa.
4: Oke.
3: Iya, seperti itu.
4: Ada lagi?
3: Ya, cukup kayaknya,
4: cukup
3: Kak.
4: Cukup aja. Oke. Tidak mau promosi dulu Kak Nur, mungkin bagi masyarakat atau pendengar ingin memesan bisa hubungi ke mana atau bisa datang ke rumah lagi ke daerah mana gitu. Mungkin Kak Nur mau promosikan.
3: Oh ya, bisa. Kalau mau pesan bisa langsung ke IG-nya di Pia Merauke, atau kalau mungkin pas lagi ke belanja ke GS, ke Nailan, atau pas lagi nongkrong di Warkop New Rahmat, di sana juga tersedia.
4: Oke. Nanti saya coba satu ya. Saya juga kebetulan sering nongkrong di Warkop situ, Kak Nur.
3: Oh, baik, Kak.
4: Oke, terima kasih banyak Kak Nur atas cerita dan juga berbagi pengalamannya bersama kami di UMKM Bicara di sore hari ini, Kak Nur. Sukses selalu ya, Kak Nur. Ditunggu varian barunya, Kak Nur.
3: Oke, terima kasih, Kak.
4: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Sore, waalaikumsalam.
2: Baik pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan Kak Nur Waida Rahma ya. Beliau merupakan owner dari Pia Merauke. Dari perbincangan kita sore hari ini kita belajar ya bahwa membangun UMKM itu bukan hanya tentang menghasilkan sebuah produk, tetapi juga tentang konsistensi, keberanian, dan yang pertama tidak pantang menyerah ya tentunya. Harus tetap bangkit ya walaupun banyak tantangan di depannya. Dan tentu saja keberadaan UMKM lokal juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memperkenalkan potensi daerah. Dan kami ucapkan sekali lagi ya terima kasih buat Kak Nur Waida Rahma. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita, pengalaman sekaligus inspirasi bersama pendengar Pro 1 RRI Merauke, dan semoga Pia Merauke semakin berkembang ke depannya, semakin dikenal masyarakat, dan bisa membawa nama Merauke serta Papua Selatan lebih jauh lagi. Pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit dari UMKM Bicara. Tetap dukung produk-produk lokal UMKM ya, karena kita membeli produk lokal, kita juga ikut mendukung perjuangan para pelaku usaha dan perputaran ekonomi masyarakat. Demikian saja, sampai jumpa di UMKM Bicara berikutnya.

0: RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Widih, masih latihan aja, bro. Dari tadi aku lihat kamu lari terus.
1: Iya dong, mau jadi atlet berprestasi kan gak bisa instan, harus latihan rutin.
0: Tapi capek juga ya. Kadang aku ngeliat teman-teman semangat di awal, terus berhenti di tengah jalan.
1: Makanya perlu pembinaan. Bukan cuma latihan fisik, tapi juga disiplin, mental dan dukungan dari pelatih maupun keluarga.
0: Bener juga. Jadi prestasi itu bukan cuma soal bakat ya?
1: Bakat memang penting, tapi tanpa latihan dan pembinaan yang baik, susah berkembang.
0: Berarti kalau ada anak muda yang sekolah raga harus didukung.
1: Jelas dong, siapa tahu dari lapangan ini lahir atlet-atlet hebat yang bisa mengharumkan daerah, bahkan Indonesia.
0: Keren sih, jadi pembinaan olahraga itu investasi buat masa depan juga ya.
1: Betul itu, dengan olahraga

0: Rudy Sorini.
1: Baik pendengar, selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Untuk selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat. Kami meminta waktu Anda untuk menyimak pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Kita beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, terkait dengan jual beli tanah. Pengumuman berikut ini berasal dari Kepala Kelurahan Samkai, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura, Dahuda, RT 10 RW 4, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 90 meter persegi atau panjang 10 meter dikali lebarnya,

0: 9 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara Gang Dahudal, sebelah timur tanah milik Ibu Maria W. Samkakai, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Saudari Maria Wayak Samkakai sebagai penjual kepada Saudari Anissa Amelia sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai. Selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Masih dari Kepala Kelurahan Samkai, pendengar, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura, Dahuda RT 10 RW 4, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke dengan ukuran luas 90 meter persegi atau panjang 10 meter, dikali lebar 9 meter dengan batas-batas berikut. Dengan batas-batas sebagai berikut, batas sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Ibu Maria W. Samkakai, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudari Maria Wayak Samkakai selaku penjual kepada Saudari Anissa Amelia sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Beralih ke pengumuman selanjutnya, berikut ini berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Kamundu dengan luas 1250 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Wasri, sebelah timur tanah milik Markus Izaul, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah milik Agustan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Wasri selaku pihak pertama atau penjual kepada Yulinda M. Nebore selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Pengumuman selanjutnya masih berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Kamundu dengan luas 675 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur rencana jalan, sebelah selatan jalan Trans Irian, sebelah barat tanah milik Semi Tandi. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Mariani Lolo Payung selaku pihak pertama atau penjual kepada Yulinda M. Nepore selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut, agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian saja pendengar beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani santai sore Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan hadirkan juga informasi cek fakta untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Waspada, siaga, tanggap,
1: lebih nyaman,
0: tegas, dan
1: lengkap dan bikin semangat. Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, class studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimba Jaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
1: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah O.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Baik pendengar, selamat sore. Saat ini kita berada di pukul 17 lewat 2 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan kami akan update-kan Anda dengan dua informasi cek fakta yang telah kami siapkan di edisi sore hari ini. Untuk informasi yang pertama terkait dengan pesawat Pelita Air pembawa rombongan jemaah umroh jatuh pada September 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan klaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026. Untuk informasi cek fakta selanjutnya terkait dengan aturan baru, Pertamina batasi pembelian BBM di semua SPBU. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina yakni subsidi tepat. mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian. Seperti yang disebutkan dalam poster tersebut, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04 garing P3JBT garing BPH Migas garing Kom garing 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dan penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah atau menyesatkan. Baik pendengar, demikian saja dua informasi cek fakta di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak dua informasi yang kami bagikan tadi dalam cek fakta. Dan lebih bijak lagi ya ke depannya untuk menerima informasi, terkhususnya informasi tersebut Anda dapatkan melalui sumber-sumber yang belum tentu kebenarannya, seperti Anda dapatkan melalui media sosial Facebook, TikTok ataupun media sosial lainnya ya. Untuk mengetahui informasi tersebut benar tidaknya, dapat menggunakan mesin pencarian Google dengan mengetikkan kata kunci informasi tersebut dan dapat dilihat ya adakah media-media resmi atau media kredibel yang memberitakan. Nah, jika tidak ada maka dapat dipastikan informasi tersebut hoaks atau tidak benar. Demikian saja cek fakta untuk sore hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia

air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

resensi buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

Baik pendengar, selamat sore. Tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara. Dan terima kasih atas waktu Anda telah menemani siaran saya dari pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur hingga di pukul 17.30 nanti. Sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda yang akan saya update-kan. Dan berikut ini informasi terkait dengan Pemkab Merauke siapkan pemulihan warga terdampak kebakaran di Wanam. Pendengar, Bupati Merauke Yosep Ladip Gepse pada Senin 5 Oktober 2026 menyampaikan keprihatinan atas kondisi sejumlah warga serta beberapa pos TNI dan pos pemerintah di Wanam yang mengalami kebakaran. Yosep mengatakan setelah menerima informasi dari Wanam melalui Kepala Distrik, pemerintah daerah telah memerintahkan Kepala Distrik untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak kebakaran. Menurutnya, laporan sementara terkait pendataan tersebut sedang diproses dan pemerintah daerah akan melihat data tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya membantu warga dalam proses pemulihan pasca bencana. Maksud kami pasca kebakaran. Selain pemulihan warga, pemerintah daerah juga memperhatikan kecakupan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah terdampak. Yosep mengatakan, pemerintah daerah akan mengambil langkah untuk segera mendistribusikan bahan pokok bagi warga di distrik Kilwayap, khususnya Kampung Wogigal. Ia menyebut pemerintah daerah masih menghadapi kendala kondisi gelombang laut yang cukup besar apabila distribusi dilakukan menggunakan kapal laut. Karena itu, diperlukan informasi yang valid terkait kondisi laut agar kapal yang dikerahkan dapat sampai ke lokasi. Yosep menambahkan, kondisi tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat bersama-sama berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak kebakaran. Baik pendengar, demikian satu informasi terakhir sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini. Dan informasi tadi terkait dengan Pemkab Merauke yang menyiapkan pemulihan warga terdampak kebakaran di Wana. Baik, saat ini kita sudah berada di pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun masih ada satu informasi ya untuk Anda, terkhususnya kaum muslimin, bahwa paket azan maghrib untuk hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026 jatuh pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti azan maghrib, kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda, terkhususnya kaum muslimin. Demikian saya pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat malam pendengar, jumpa lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada malam hari ini ya untuk edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pendengar. Nah untuk Anda semuanya ya di malam hari ini ya ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kami akan coba dengan lagu-lagu hiburan ya di ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Halo, ini siapa?

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Laptop! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Ya, mendengar ruang informasi di malam hari ini kami sampaikan. Ya, informasi yang pertama berasal dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura, Dahuda, RT 10 RW 04 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 90 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Ibu Maria W. Samkakai, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, dan sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudari Maria Wayak Samkakai sebagai penjual kepada saudari Anissa Amelia sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, informasi selanjutnya masih dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura, Dahuda, RT 10 RW 04 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 90 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Ibu Maria W. Samkakai, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, dan sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudari Maria Wayak Samkakai sebagai penjual kepada saudari Anissa Amelia sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, itu dia pendengar informasinya ya untuk Anda di malam hari ini, dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 18.59 menit. Dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoril 1. Rangkuman berita-berita Koril 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Jayawijaya masih menjadi perhatian aparat menyusul rangkaian penembakan. Tenaga kesehatan dan guru non-OAP sementara ditarik ke kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Berikut laporan Afrianti Marbun dari RRI.

0: Kota. Sementara itu, tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
1: Secara umum, situasi kondisi di Minang, khususnya yang berada di pinggiran, sampai dengan saat ini belum kita katakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda, khususnya nakes guru, nomor apa dulu kita tarik, karena memang dua kali kejadian kita menyasar teman-teman sudah ikutan dari Minang. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota, karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman dan katakan aman. Tapi yang di pinggir-pinggir ini, terutama yang di distrik-distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulawesi, kemudian di distrik sekitar 50 ke atas ini kita belum bisa menjamin kami. Kemarin dari Pemda untuk tenaga-tenaga nakes guru masih ada juga tetap, tapi yang WAP agar pelayanan ini khususnya kesehatan dan tenaga pengajar tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasannya.
0: Menurutnya, keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
1: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai kodim, personil saya sangat terbatas. Biasanya memang kita kan harus ada koramil di distrik atau begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup karena ancaman ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata habis, sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan Purnas dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS nakes, puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan Satgas dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apalagi di distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau keseluruhan. Kalau menurut saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus meng-cover 40 distrik yang ini. Masih kekurangan, kita juga masih kekurangan personel. Gitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman PNS yang non OAP.
0: Dandim 1702 Jayawijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat baik di dalam maupun di luar Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naudi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevie Ayerbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
4: Dari pertama dari kemarin sampai hari ini ada perlindungan saksi dan sudah kita informasi tapi satu berhalangan dengan sementara proses pemeriksaan dan kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dan kesempatan ini kurang lebih sekitar

0: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
1: Yang pertama, itulah haknya sebagai seorang warga negara.

0: Selasar,
1: Sebelumnya penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Nalik Solia melaporkan.
2: Meski kekurangan dokter umum, pelayanan UGD RSUD Bovendigul tetap berjalan. Septianing Nurjana melaporkan dari RRI Bovendigul.
3: Pelayanan unit gawat darurat atau UGD RSUD Kabupaten Bovendigul tetap berjalan meski saat ini mengalami kekurangan tenaga dokter umum. Direktur RSUD Kabupaten Bovendigul Dr. Nurberta Guyob mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pihak rumah sakit dan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjanjikan adanya penambahan dokter umum dengan memperbantukan tenaga dokter dan puskesmas.
4: Mungkin itu bentuk kekecewaan dari dokter-dokter umum ya di UGD terkait kekurangan dokter. Nah, dalam hal ini kami itu kan sudah koordinasi dengan dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan. Nah, terkait mungkinkah sambil kita mencari dokter-dokter umum untuk penambahan tenaga.
3: Dokter Norberta menyebut aksi yang dilakukan dokter umum di UGD merupakan bentuk kekecewaan karena hingga saat ini penambahan tenaga dokter umum belum terrealisasi. Ia memastikan pelayanan di UGD tidak boleh terhenti. Untuk sementara, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan dokter dari poliklinik untuk membantu.

0: insentif dokter. Dokter Norberta menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari solusi dan menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum proses penanganan persoalan insentif dapat dilakukan. RSUD Bufundiku berharap penambahan dokter umum dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan UGD tetap berjalan optimal dan kebutuhan tenaga medis dapat terpenuhi. Septian Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, FKUB Papua Tengah mendorong penguatan dialog lintas agama hingga lingkungan keluarga untuk mencegah potensi konflik sosial. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
2: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalan yang secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
3: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Mungkin lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain. Misalnya kemarin kami kunjungi ke 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ya agama lain itu masuk ke rumah ibadah saya. Nah itu tidak boleh terjadi. Selain itu hari raya keagamaan, kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
2: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
4: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi. Karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama akan lebih terbuka. Akan saling mengerti, akan saling mengetahui ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menekan dan tidak berdampak lebih luas.
2: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pusat toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antar umat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nurfabiana melaporkan.
1: Siaga bencana, BPKAD Biak menggelar pelatihan pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
5: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKAD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif.

0: Penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini, pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara, tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
1: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKD, tadi seksama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas, dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan, karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran, bukan hanya penanganan saja.
0: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api, sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
2: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih, karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
0: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
3: Memperingati HUT ke-81 TNI di Yaten, Panglima menekankan 5 pedoman prima bagi prajurit. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
4: Barai Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar, menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
4: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
5: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
4: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Nyapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara, serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Mau olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat? Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, plus studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. Pantan Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimba Jaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini pendengar. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan di malam hari ini ya, sejumlah informasi akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, kali ini pendengar, kami coba berbagi informasi dari dunia olahraga pendengar. Ya, ini terkait juga dengan Timnas Sepak Bola Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Indonesia, ya, Grega Nur Iksani, menilai peluang Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada pertandingan akan imbang. Ya, kedua tim memiliki kekuatan masing-masing. Meskipun Thailand masih unggul tipis berdasarkan sejumlah aspek permainan dan statistik pertandingan. Ya, menurutnya peluang Indonesia dan Thailand berada pada angka 50 berbanding 50 sehingga hasil pertandingan sulit untuk diprediksi. Namun sejumlah prediksi berbasis kecerdasan buatan atau AI menempatkan Thailand sedikit lebih unggul dengan persentase kemenangan 55 berbanding 45, pendengar. Selain kualitas permainan, dilihat dari faktor psikologis menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi para pemain Indonesia, Thailand memiliki catatan pertemuan yang kurang menguntungkan bagi Indonesia, ya sehingga situasi ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan diri pemain. Meski begitu, dia menilai Indonesia memiliki modal positif dari sisi persiapan dan kondisi pemain menjelang pertandingan penting tersebut. Ya, dikatakan Thailand justru mempunyai keuntungan tersendiri karena mampu menjaga kebugaran sejumlah pemain andalannya selama fase grup, pendengar. Ya, kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang harus mengerahkan kekuatan terbaik sepanjang fase grup demi mengamankan kemenangan dan melangkah lebih jauh. Situasi itu membuat beberapa pemain mengalami kendala kebugaran, termasuk Ole Romeni yang dikabarkan mengalami cedera ringan saat menjalani latihan. Ya, dia juga menyoroti kondisi Ole Romeni yang sempat menjalani latihan terpisah menjelang pertandingan. Ya, meskipun belum ada kepastian mengenai tingkat cederanya, menurutnya kondisi ini menjadi perhatian karena kontribusi pemain sangat dibutuhkan untuk menghadapi Thailand yang memiliki kedalaman skuad cukup baik, pendengar. Ya, informasi ini ya kami kutip dari laman rri.co.id. Dan tentunya juga patut untuk disaksikan ya pertandingan yang menarik ya antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand. Ya, tentu ini sangat dinanti-nantikan ya, kira-kira nanti siapakah yang akan menjadi juara ya di final ASEAN Cup ya 2026 ini. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: kita udah dulu. Bye. Langsung baca. Herman, langsung baca. Ngantuk lo.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi RRI Tarakan ya, dengan judul Direktur Tambak. Selamat mendengarkan.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bak.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga nggak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, Nak, bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Oh, tingginya nadamu sama Mamamu ya. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama bote, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil, Mbak, buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini. Sebelum...
0: Sebelum apa, Mak?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Mak, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Ma, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja apa itu. Tambak, kalau memang gak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak. Merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat darah bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Ma, 10 tahun sudah. Lari aku nih dari bawa tambak, Ma.
1: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Ma? Ma? Halo? Hei! Ma, si Mama nih lah, malah dimatikan. Ya Allah, tambak atau Jakarta ya?

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Kau Nidin, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat, biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: Sepi ya, Din? Sekarang nih, nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya?
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan, Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidupnya.
0: Mak, Assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nerusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul, Mbak Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata...
0: Ma, dengar dulu, Mbak Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Mbak Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka, ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Resiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Ku sudah lupa, ya. Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang, semudah itu kau bilang jual.
0: Au, Ma, aku ingat, Ma, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan. Jadi, kau serius? Mau jual tambakmu?
1: Dosa laki kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu. Tapi, yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir, waktu kau kerja di Jakarta, itu mamamu. Tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam. Jaga pintu air tambak, pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang, apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin, mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Ya enggak seberapa hasilnya nih, Din.
2: Sudahlah.
3: Cukup, Rian. Kau tahu enggak, uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
3: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang ini lah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
3: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita ini hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Nggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
3: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, ku potong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahu kah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, tidak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kau kan maksudku?
3: Nah, si Udin aja paham. Mama ini gak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi ma, aku ini sudah setengah mati, bah, ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, ma. Ma, direktur pemasaran, ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
3: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupmu dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmu mukoyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang

0: jual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
1: Terima kasih, Nak.
0: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi, tidak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
2: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, nak ya. Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, gak apa-apa lah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

0: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini pendengar, sudah di program Ngobras atau juga Ngobrol bersama komunitas pendengar malam hari ini. Nah, pendengar di malam hari ini bertepatan juga dengan Hari Guru Sedunia ya di tahun 2026 ini. Ya, di mana tema pada perayaan Hari Guru Sedunia tahun ini yaitu bersama para guru 60 tahun melindungi profesi, memajukan status dan membentuk masa depan kita. Ya, dan juga di topik kita pada program Ngobras malam hari ini yaitu dengan topik Tantangan Baru Profesi Guru, pendengar. Ya, kali ini telah tersambung ya melalui line telepon ya bersama Ibu Titi Budi Ningsih SPD. Ya, beliau ini adalah guru SMP Negeri 2 Merauke. Ya, halo, selamat malam Ibu Titi.
2: Selamat malam, Pak.
1: Apa kabar hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Amin. Oke. Okay. Ya, Ibu Titi, ya, topik kita malam hari ini terkait juga dengan perayaan Hari Guru Sedunia, ya, di mana malam hari ini topiknya tantangan baru profesi guru, Ibu Titi. Ibu Titi, tantangan terbesar yang dihadapi guru saat ini, yang mungkin belum pernah dihadapi oleh guru pada masa sebelumnya ini, kira-kira apa ini, Bu?
2: Iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Agus ya. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Karena jujur saja saya ini sudah mau pensiun ceritanya seperti itu. Sehingga tantangan saat ini yang merupakan tantangan yang terbesar buat saya yaitu bagaimana kita harus mengikuti atau beradaptasi dengan teknologi digital yang saat ini sedang merajai dunia ya. Seperti itu. Jadi kami guru dituntut harus bisa menguasai perangkat teknologi itu sendiri. Karena apa? Murid kami sekarang ini lebih pintar di bidang teknologi kadang-kadang daripada kami. Adalah murid yang lebih pintar daripada kami. Seperti itu. Sehingga mau tidak mau kami harus dituntut menguasai IT. Walaupun dengan merayap pelan-pelan, belajar terus-terus bagaimana kita bisa bersaing dengan AI yang saat ini sedang berkembang ya Pak Agus ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, beban administrasi ya. Guru sekarang itu dibebani administrasi. Kalau dulu kan guru administrasinya bagaimana menyiapkan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana menyiapkan interaksi, menyampaikan ilmu kepada siswa di dalam kelas. Tapi untuk saat sekarang ini, guru dituntut lagi untuk melaporkan administrasi kita. Jadi itu merupakan salah satu tantangan baru sih untuk kami. Ya, mau tidak mau, apapun sekarang ini kan harus dilaporkan secara mengikuti teknologi perkembangan zaman saat ini gitu. Jadi tidak bisa kalau guru itu dulu itu cukup kita menyiapkan proses pembelajaran ini, tapi sekarang ini guru harus melaporkan ini, melaporkan itu, dan itu merupakan beban yang sangat berat buat kami. Kemudian yang ketiga, kesenjangan kesejahteraan ya Pak Agus ya. Kalau kesejahteraan antara guru PNS dengan guru honorer ini kan kasihan, sangat jauh sekali kesenjangannya. Sehingga bagaimanalah kita mencoba, kalau boleh bersaran sih kepada pemerintah ya, bagaimana caranya supaya paling tidak itu agak setara sedikit lah antara guru PNS dengan guru honorer, karena beban kerja kami itu sama. Begitu.
1: Jadi ada tiga itu Bu ya?
2: Ada yang lebih penting lagi Pak Apa Agus. Itu, yang Apa terakhir itu pergeseran peran guru sekarang ini. Jadi siswa saat ini lebih apa ya, mereka lebih ke apa, perkembangan teknologi yang saat ini. Jadi peran guru itu sekarang, mengapa dikatakan peran guru sangat penting, walaupun sekarang sudah mulai bergeser, karena kita kalau ilmu pengetahuan itu hanya memberikan ilmu. Kalau guru harus selain mengajar juga harus mendidik. Nah, okay. Itu yang paling utama sekali. Sementara dunia sekarang ini, anak-anak sekarang ini lebih menghambakan teknologi daripada menghambakan guru. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan apa namanya, guru menyampaikan ilmu itu anak-anak bisa menerima. Ya, jadi saat sekarang ini mereka lebih mencari lagi. Jadi tantangan buat kami saat ini nih, bagaimana kami harus lebih banyak atau lebih kreatif, lebih banyak mencari referensi supaya kami tidak kalah dengan teknologi itu sendiri.
1: Okay.
2: Gitu. Apalagi saat ini ya, kami tinggal, kalau untuk kami yang di kota mungkin kurang bermasalah, tetapi untuk daerah-daerah yang di daerah 3T misalnya, apalagi internetnya belum selancar yang di kota ini, pasti mereka akan sangat kesulitan, Bapak Ibu guru yang ada di sana. Begitu. Sementara guru selain buku referensinya, harus ada sumber lain, yaitu kita ambil dari teknologi, ilmu-ilmu yang ada di Google, AI dan seterusnya. Jadi tantangan terbesar kami saat ini juga selain bergesernya kami sebagai peran guru, yaitu tadi adaptasi teknologi, apalagi internet di daerah 3T mungkin belum memadai seperti itu.
1: Oke, berarti ini ada 4 permasalahan begitu Bu ya. Oke, yang pertama tadi ada perangkat teknologi, kemudian administrasi, kesenjangan kesejahteraan, dan juga yang terakhir pergeseran peran guru nih. Baik, dari apa yang disampaikan ini tadi, bagaimana perubahan profesi guru ini jika dibandingkan ketika pertama kali Ibu mengajar nih Bu?
2: Kalau untuk pertama kali kami mengajar dulu, siswanya belum terkontaminasi dengan teknologi ya.
1: Okay.
2: Jadi betul. Jadi mereka tadi yang saya katakan, mereka menghambakan guru. Mereka lebih menghargai guru, mereka lebih membutuhkan guru, mereka lebih patuh. Tapi untuk saat sekarang ini kita sudah bekerja sama nih dengan orang tua, bagaimana supaya anak-anak ini bisa kembali ke era yang dulu. Tapi memang sangat sulit karena mereka sekarang lebih menghambakan gadget.
1: Okay.
2: Seperti itu, sehingga itulah peran guru sudah mulai bergeser, apalagi karakter siswa, karakter anak saat ini ya, sangat berbeda dengan anak yang dulu ya. Anak sekarang kan banyak yang kok dikatakan cuek bebek. Nah ini tantangan buat kami, bagaimana kami tetap harus memegang citra sebagai guru, sebagai pendidik itu seperti apa, begitu.
1: Ya Ibu, dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan ini tadi, apakah ada tuntutan dari para orang tua ini Bu, untuk anak-anaknya seperti apa di sekolah, kemudian tantangan untuk guru sendiri seperti apa?
2: Ya, tantangan untuk orang tua dulu ya. Pasti orang tua itu mengharapkan anaknya berhasil, mengharapkan anaknya patuh kepada orang tua, walaupun mungkin di rumah itu seperti apa, di sekolah kan harapannya orang tua menitipkan siswa di anaknya di sekolah itu dengan harapan anaknya menjadi pintar, anaknya menjadi patuh seperti itu. Nah, sementara tantangan buat guru sendiri di rumah itu anak itu seperti apa gitu. Nah, orang tua sudah nggak kurang-kurangnya nih menasehati apa, sama dengan guru juga. Tetapi itu lagi kembalinya teknologi lah yang kadang-kadang mengubah mereka. Mereka lebih contoh soal misalnya zaman dulu tuh anak-anak kalau pulang sekolah, yang dicari tudung nasi, ya kan?
1: Betul.
2: Anak sekarang pulang sekolah yang dicari apa? Gadget masuk kamar. Nah, itu permasalahan buat guru dan orang tua saat ini. Jadi kalau guru sudah meleset begini, biasanya kami saling komunikasi dengan orang tua. Anak ini begini, orang tua punya jawaban tetap sama. Iya Bu Guru, ya kembali-kembalinya ke yang tadi itu. Memang sih teknologi, perkembangan teknologi modern ini sangat bagus. Karena pasti menciptakan, tujuannya adalah menciptakan manusia yang lebih produktif. Menciptakan siswa yang lebih kreatif kan seperti itu. Tetapi untuk zaman sekarang tidak semua ya, hanya sebagian lah anak-anak itu yang menyalahgunakan seperti itu. Jadi menggampangkan kalau misalnya ada pekerjaan rumah, mereka tidak berpikir lagi. Mungkin ya tinggal buka AI, selesai jawabannya. Kan itu. Jadi itulah tantangan guru saat ini. Bagaimana dia harus lebih kreatif lagi membuat soal yang hot atau yang seperti apa. Seperti begitu.
1: Oke, ya Ibu Titi, ini menarik sekali ya, terkait juga tadi yang disampaikan masalah perangkat teknologi ini Bu. Ya dari apa yang Ibu paparkan tadi, dikatakan juga bahwa dari perangkat teknologi ini, ya murid-murid atau juga para siswa ini paling banyak menanyakan hal-hal, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini menggunakan teknologi ini Bu. Ya ini, ya kalau menurut Ibu, apakah kewibawaan para guru di mata siswa saat ini mengalami perubahan Ibu?
2: Pastilah. Oke. Berpengaruh, walaupun tidak besar, tetap ada pengaruhnya. Iya kan?
1: Betul.
2: Gitu.
1: Oke,
2: karena kan mereka tinggal ngeklik aja sekarang ini semuanya gampang. Iya kan? Tetapi kan itulah bedanya peran guru dengan ilmu, dengan teknologi. Kalau guru itu kan mengajarnya, menyampaikan materinya dengan hati, dengan mendidik seperti itu. Dalam pembelajaran pasti dimasukkan nasihat atau apa gitu ya, wawasan yang lebih positif. Tapi kalau teknologi kan enggak. Mereka aja kasih yang itu tuh gitu. Cuma sayangnya adalah tidak semua ya, anak-anak kita ini lebih ke sana gitu.
1: Baik, Bu Titi, di tengah perubahan kurikulum dan juga kebijakan pendidikan yang saat ini terus berkembang ya, bagaimana guru bisa tetap beradaptasi tanpa kehilangan arah ini, Bu?
2: Ya, memang harus selalu beradaptasi dan mencari tahu. Belajar, harus belajar, iya. Walaupun apa itu, misalnya ada nih yang apa namanya, sekarang kan ada teknik baru nih yang disebut deep learning, pembelajaran secara mendalam. Nah, kalau dulu kan mungkin kita pakai PPP atau apa, sekarang ini lebih ke sini. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mencari. Makanya itu kalau boleh nih pemerintah khususnya Kabupaten Merauke ini membuat satu program ya, usulan ini untuk pejabat yang di Dinas Pendidikan, mungkin usulan bagaimana kami ini ya diberikan pelatihan khusus apabila ada metode baru seperti itu. Supaya kami jangan meraba-meraba lewat internet, meraba-raba lewat Google. Kalau ada yang menyampaikan langsung kan lebih pas. Ada pemateri langsung maksudnya, jadi ada sumber yang terpercaya gitu kan lebih pas. Gitu.
1: Ya kalau menurut Ibu, kompetensi apa ini yang paling dibutuhkan guru saat ini selain kemampuan mengajar nih, apa ini Bu?
2: Mendidik.
1: Okay.
2: Ya, selain mengajar ya mendidik, harus punya itu kompetensi mendidik. Karena mengajar saja tidak cukup kalau tidak memberikan pendidikan. Karena pendidikan itu maksudnya gini, kita bisa mendidik lewat akhlak, kita bisa memberikan pola pikir yang positif ke siswa, kita bisa mengajak siswa lebih bersopan santun, kita lebih bisa mengarahkan siswa bagaimana menghormati yang lebih tua. Kemarin-kemarin itu jujur saja Pak, di sekolah kami itu sekarang, bukan sekarang sih, dari dulu-dulu sih selalu menanamkan bagaimana siswa harus selalu menghormati yang tua. Sempat okay. ngebleng, sempat ngebleng nih anak-anak nih. Hmm. Lewat guru, walaupun guru itu, kalau misalnya guru itu nggak ngajar dia nih. Hmm. Lewat aja dia pura-pura nggak kenal, gitu. Okay. Sementara harapan kami, walaupun cuma bu guru, apa, selamat pagi, selamat siang, itu kan, nah disitulah, apa namanya, guru harus mempunyai kompetensi memberi contoh bagaimana siswa itu menghargai orang yang lebih tua, menghargai guru terutama orang tua di rumah atau kakak kelas kalau dia masih di adik kelas. Itu jadi harus bisa memberi contoh seperti itu, karena ilmu pengetahuan saja itu sangat tidak cukup.
3: Sangat tidak cukup berarti attitude atau akhlak juga sangat penting, Ibu ya.
2: Iya, attitude yang lebih penting apalagi untuk saat sekarang ini, Pak.
3: Baik. Ya, Ibu, di tengah derasnya dunia teknologi saat ini ya, tentu saja ini tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ini berpengaruh juga dengan masalah pengajaran ini, Bu. Nah, dari yang disampaikan ini, seberapa penting ini, Bu, literasi digital bagi guru sendiri sebelum mengajarkan literasi digital kepada siswa ini, Bu?
2: Sangat penting. Walaupun sangat merepotkan. Sangat penting, walaupun sangat merepotkan. Okay. Apalagi yang sudah seumur saya ya. Harus banyak bertanya, harus banyak apa meminta bimbingan kepada yang muda. Jadi makanya saya himbau untuk guru-guru yang muda, ya harus selalu mendampingi yang sudah senior.
3: Okay.
2: Karena ya memang otak kami kan berbeda ya dengan yang muda ya, Pak ya. Kalau zaman dulu kita dapat yang seperti ini mah air-air ya kan.
3: Okay, betul.
2: Tapi sekarang ini kasihan. Tapi kami akan selalu mencoba. Contoh soal saya misalnya ya, sebagai wali kelas harus bisa membuka rapot, e-rapot dan seterusnya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar. Apalagi sekarang ini kan sangat dituntut ya pembelajaran dengan menggunakan metode itu, apa namanya, dengan teknologi digital, mau tidak mau seperti itu.
3: Oke. Okay. Ya, Ibu sebagai seorang guru senior nih, Bu, ya. Ini yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Ibu menjadi seorang guru senior ini tetap bertahan dan mencintai profesi guru meskipun menghadapi banyak perubahan ini, apa, Ibu, sebenarnya?
2: Nah, ini pertanyaan yang paling seru ini.
3: Ya, karena tentunya kan ya Ibu tadi mengatakan bahwa tinggal beberapa tahun lagi Ibu akan pensiun.
2: Setahun.
3: Oke. Okay. Ya, tinggal setahun ini kira-kira apa yang membuat Ibu sangat menyukai atau juga mencintai profesi ini? Ya, ini apa ini, Bu? Padahal ini bisa dibilang juga nih banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ini. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi yang ya kita bilang sangat maju seperti saat ini.
2: Iya. Kita harus selalu menganggap bahwa pekerjaan itu adalah hiburan.
3: Oke.
2: Ya. Kalau kita sudah menganggap itu, berarti tantangan apapun yang ada di depan mata, kita anggap bahwa itu tambahan dari hiburan yang kita butuhkan.
3: Oke.
2: Seperti begitu. Contoh misalnya di kelas ada siswa yang ya namanya juga satu kelas itu ada 30 siswa lebih. Berarti berbagai macam perangai yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa dunia kita sebagai seorang guru itulah hiburan kita, kita anggap itu yang menghibur kita, jadi kita akan tetap semangat dengan tantangan apapun, insya Allah kita bisa. Itu yang penting kita tanamkan, bahwa pekerjaan itu adalah hiburan. Saya kalau misalnya jujur ya, saya lebih suka di kelas dengan siswa daripada saya misalnya di ruang guru nih seharian nggak ada jam mengajar, stres saya.
3: Oke.
2: Okay. Kalau di kelas tuh ada lucu-lucunya, ada seru-serunya, ada yang bikin tertawa, ada yang bikin marah, kan gitu. Jadi itu, terus apalagi dengan tantangan digital saat ini ya, yang sedang ini, mau tidak maulah kami harus belajar. Ya, jadi kalau mau mundur juga nggak mungkin lagi karena sudah mau pensiun. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya? Merapatlah ke guru-guru yang muda, ya kan? Gitu.
3: Oke, ya Ibu, Ibu Titi, apa yang biasanya Ibu sampaikan ya khususnya untuk guru-guru yang baru saja memulai ya begitu ya, ya atau juga guru-guru muda agar mereka tetap semangat untuk terus menjalani profesi guru ini apa ini Bu sebenarnya? Apa yang biasanya ya, Ibu sampaikan kalau, kepada mereka?
2: Ya, kalau saya bilang itu pilihan. Biasa kalau ada guru mengeluh, begini-gini, saya bilang itu pilihan.
3: Oke.
2: Kalian boleh kok mundur, tapi kalau sudah pilihanmu menjadi guru, tekun. Guru itu bukan hanya bukan hanya kerja, tetapi ibadah. Dalam ibadah itu pasti ada pahala. Pahala apa? Kita akan mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Jadi pertama itu cintai dulu. Saya dulu dari kecil memang suka ngumpulin anak-anak kecil untuk menyanyi-menyanyi. Jadi saya sudah cita-citaku memang sudah menjadi guru. Dan alhamdulillah saya sampai di Merauke, bisa kuliah di Merauke jarak jauh dan saya menjadi guru. Itu alhamdulillah. Makanya saya sampaikan kepada guru-guru yang muda saat ini, apalagi sekarang ini lebih enak loh. Kita mau mengajar, kita mau perlu materi, kita tinggal download, ya kan? Selain buku paket yang sebagai referensi, kita butuh materi, kita tinggal download. Kita pelajari, kita tinggal menyampaikan. Jadi kalau memang mau jadi guru, mari semangat. Tekuni, karena itu adalah sudah merupakan pilihan.
3: Okay.
2: Seperti itu.
3: Oke, ya menarik sekali ya ini kalau bicara tentang masalah guru ini banyak sekali ya tadi yang sudah disampaikan ya. Ya Ibu Titi, apa yang sebenarnya perlu untuk diperbaiki oleh pemerintah untuk membantu guru menghadapi tantangan baru profesi ini apa ini Bu? Kalau menurut Ibu apa?
2: Menurut saya ya itu tadi karena tantangan baru sekarang ini kita berhubungan dengan internet ya. Kalau boleh, internet yang ada di kota di Papua Selatan ini, provinsi Papua Selatan ini, kalau boleh sampai di pedalaman-pedalaman, internetnya harus lancar. Seperti itu. Karena untuk menunjang kegiatan pembelajaran saat ini yang dibutuhkan adalah internet.
3: Internet. Oke, berarti ini masalah jaringan lagi ya?
2: Yang kedua. Kesejahteraan guru. PNS yang honorir lah. Gitu. Terutama yang honorir ya, kasihan. Apalagi kalau honorir di pedalaman. Gitu, kalau boleh ya. Ditengoklah sama pemerintah kita. Bagaimana caranya supaya kesejahteraan mereka pun bisa agak seimbang dengan kami. Gitu.
3: Oke, berarti ini masalah kesejahteraan dan juga masalah fasilitas seperti internet ini yang paling dibutuhkan begitu ya agar bisa diperbaiki oleh pemerintah. Baik, Ibu Titi, ya ini ya dari pengalaman Ibu selama menjadi guru, tantangan apa yang paling berat yang Ibu hadapi? Tapi ternyata justru malah memberikan pelajaran yang paling berharga ini apa ini Bu? Karena tentunya ini pasti banyak sekali ini Bu.
2: Ya,
3: iya kan?
2: Tantangan kami ketika menghadapi siswa kurang mau belajar. Siswa yang kurang aktif di dalam proses pembelajaran itu tantangan kami. Dan ketika siswa yang kami kejar itu tadi berhasil, itulah sebuah kebanggaan seorang guru. Seperti itu. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi seperti itu. Banyak tantangan yang saya hadapi. Dari mulai siswa yang malas ke sekolah, siswa yang malas belajar. Tapi ketika mereka sukses, mereka menjadi orang, mereka menegur kami, itu yang sangat kami banggakan. Sekarang ini Pak, saya paling suka loh. Saya mau ke kantor camat, ada murid di sana, ya kan? Saya mau ke kantor ke Pemda, ada siswa di sana. Saya mau ke kantor pengadilan, ada mantan siswa di sana. Itulah kebanggaan seorang guru. Di mana-mana ada yang memfasilitasi kami. Karena mungkin karena mereka dulu kami ajar, dan sekarang mereka merasa, oh, ibu guruku lagi butuh nih. Mereka dekatin seperti itu. Dan itu yang paling apa ya, paling membahagiakan untuk saya pribadi, ketika di satu tempat saya membutuhkan sesuatu, di situ anak murid saya datang. Ibu guru seperti ini. Nah, itu pengalaman yang sangat, sangat berharga sekali buat saya pribadi. Ketika mampu membantu siswa untuk menjadi sukses, itu.
3: Oke, ya Ibu, dengan profesi sebagai guru, ya tentunya ini banyak sekali murid-murid yang sudah pernah Ibu ajar, dan saya yakin ini tidak bisa dihitung dengan jari ya.
2: Iya.
3: Ya, dari sekian banyak murid-murid ya yang Ibu pernah ajar seperti itu, kira-kira ini Bu, ya, sekian persen dari mereka yang masih mengingat, oh ini dulu guru saya nih, seperti itu Bu. Kira-kira ada berapa persen ini Bu?
2: Yang mau mengingat ya, sekitar 70%.
3: 70% ya?
2: Iya.
3: Oke, okay. Ingatnya 70%. Ini karena apa ini Bu? Apa mungkin, oh ini guru saya baik, atau oh ini guru saya seperti ini, seperti itu gimana?
2: Itulah. Kalau saya dulu waktu masih muda, suka aku ngamplongi siswa. Suka menghukum kejam.
3: Okay.
2: Jadi mereka pasti hafal nih. Ibu guru yang apa ya, ya agak ekstrim sedikit lah. Walaupun saya kecil orangnya, tapi kalau mereka tidak sesuai dengan aturan, tetap saya ambil tindakan. Misalnya, mereka sudah tahu nih, kalau nanti Ibu Titik lewat, saya duduk di atas meja, pasti saya akan sekojam 10 kali.
3: Okay.
2: Itu mereka sudah paham tuh. Kalau nanti saya ketemu Ibu Titik, kalau saya baju di luar, pasti perut saya dicubit. Mereka sudah paham tuh. Jadi mungkin itu yang membuat mereka ingat ya.
3: Okay.
2: Ibu guru, dulu ibu guru saya. Mungkin terus dalam hati saya begini, jangan sampai dulu saya pukul dia ini ya. Begitu.
3: Oke.
2: Ya, mungkin juga ada yang mengingat seperti itu. Mungkin juga ada yang mengingat apa namanya. Intinya saya agak tegas, agak keras. Begitu. Baik. Keras bukan berarti untuk apa ya, tetap untuk baik. Ya, misalnya ya tadi itu, kalau baju di luar ketemu tetap perut kena sedikit. Duduk di atas meja tetap kojam. Itu.
3: Okay.
2: Dan banyak siswa saya yang menjadi, alhamdulillah, ada mantan bupati, ada mantan wakil bupati. Ada banyak
3: ya. Oke. Okay. Ya, Ibu Titi, ya ini bisa diceritakan dulu, harusnya ini saya tanya dari awal, tapi saya pengen di akhir ya, dari pengabdian Ibu ya selama, ya saya bilang berpuluh tahun ya, 38 tahun mengabdi sebagai seorang guru. Awal mulanya ini pertama kali mengajar sampai sekarang di SMP Negeri 2 ini di mana aja nih Bu?
2: Ya, saya SK saya sebenarnya di SMP Negeri 6 Jagebob.
3: Oke.
2: Okay. Ya, terus karena waktu itu masih tahun 90 ya. Karena waktu itu transportasi belum bagus ke sana, kemudian suami juga kebetulan di kota, sehingga saya disuruh memilih waktu itu di SMP Negeri 2 apa di Kumbe. Terus saya jawab sama Bapak Kepala Dinasnya waktu itu, Bapak Kondolele, saya bilang kalau boleh Bapak yang bisa pulang setiap hari. Akhirnya lah aku dititip di SMP Negeri 2. Wih, waktu pertama mengajar ada pengalaman nih, seru.
3: Apa
2: tuh? Murid saya waktu itu pintar-pintar. Iya. Zamannya si Muhammad Iksan. Zamannya si pintar-pintar. Jadi kayak ya agak gemen sedikit lah begitu. Aduh, nanti menerangkan salah nggak ya? Seperti itu waktu itu. Ya, kemudian alhamdulillah dari 1 Maret 90 itu saya nggak kemana-mana. Sampai mau pensiun.
3: Sampai sekarang di itu ya, Bu ya?
2: Ya, alhamdulillah.
3: Oke, berarti ya. Sudah hampir 26 tahun ya di SMP Negeri 2 ini, Bu.
2: 38
3: tahun. Oke. Ya. Ibu Titi terakhir ya di momentum Hari Guru Internasional ya. Saat ini apa harapan Ibu terhadap masa depan profesi guru dan juga pendidikan di Indonesia khususnya di Papua Selatan ini, Bu?
2: Iya. Untuk siswa dulu ya. Untuk pendidikan dulu ya.
3: Oke. Okay.
2: Untuk pendidikan di Papua Selatan, saya sangat berharap sekali bahwa kami, Bapak Ibu Guru, mampu menciptakan siswa-siswa yang berprestasi. Baik di dalam maupun di luar negeri. Baik di Merauke, di Papua Selatan, maupun di luar Papua Selatan. Seperti itu. Bertekad bagaimana kami sebagai guru mampu menciptakan siswa-siswa berprestasi dan berkarakter. Seperti itu. Dan untuk gurunya sendiri, mari kita semangat menciptakan pendidikan ini bukan hanya sebagai ladang mencari rezeki, tetapi kita harus menciptakan siswa yang berprestasi. Kuncinya cuma satu, semangat dan sabar. Dan jangan pernah jangan pernah tidak belajar. Jangan pernah mau ketinggalan. Tetaplah menjadi guru yang terdepan. Karena guru yang terdepan akan selalu dihargai oleh siswa. Seperti itu. Dan yang paling utama nih, yang paling utama sebagai guru, memberi contoh. Contoh disiplin kepada siswa. Karena kalau kita sendiri tidak disiplin, bagaimana kita mendisiplinkan siswa? Karena modal utama sebagai orang sukses adalah disiplin. Begitu.
3: Oke, itu saja Ibu.
2: Ya.
3: Oke. Okay.
2: Untuk pemerintah ya.
3: Silakan.
2: Tengoklah guru honor.
3: Oke.
2: Okay. Iya.
3: Oke, okay. Itu saja Ibu.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Baik.
2: Mohon maaf jika ada kata yang salah.
3: Baik, terima kasih Ibu Titi ya sudah bergabung di program kami yaitu di Ngobras, obrolan bersama komunitas dan tentunya juga sukses selalu Bu ya dengan segala kesibukan-kesibukannya Bu. Baik.
2: Amin.
3: Amin. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih juga.
1: Ya, berikan demikian tadi ya bincang-bincang kami bersama Ibu Titi Budi Ningsih, SPD. Ya, beliau adalah guru dari SMP Negeri 2 Merauke, pendengar. Ya, dari apa yang disampaikan tadi, banyak sekali tantangan-tantangan baru ya seputar profesi guru. Ya, tadi disampaikan ada sekitar 4 ya, terkait juga dengan masalah perangkat teknologi, administrasi, kesenjangan, kesejahteraan, dan juga pergeseran peran guru, pendengar. Dan pastikan pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
3: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
1: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
4: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
5: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih. Banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alutsista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
6: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
7: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
6: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
8: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
9: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
8: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
10: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini, TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat itu cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak nyaman berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
6: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
11: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
12: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
11: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
12: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
13: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
12: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara

0: sampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
2: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
2: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
5: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSD segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
6: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
5: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
2: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut

0: mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
2: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
3: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
2: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
4: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
3: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
6: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
5: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
6: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
7: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak
5: agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan Pak.
6: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan atau pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi keeper ada Emil Adere yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Palupesi. Kemudian juga ada Calvin Ferdinand yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes. Ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan nanti pertandingan pada malam hari ini. Dan bahwa di sisi tribun disaksikan oleh juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah dipukul 21 lebih 39 menit. Selanjutnya kami hadirkan aneka lagu-lagu daerah ya di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar. Ya, malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu grup band Indonesia yang sudah cukup lama, pendengar. Baik, langsung saja ya, kami hadirkan ada God Bless dengan Rumah Kita, ada Gas Band dengan Takkan, K3S yang terbaik bagi kita, Club Project tentang kita, kemudian ada Spirit Band, Bayang-Bayang Semu, The Rollies, Anak Jalanan, ada Band, Seharusnya, Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Naf, Dia Telah Pergi atau Ceylon 7 dengan Sevia, pendengar. Ya, itu dia daftar lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Silakan di 0971-333-0745. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Saat ini sudah dipukul 22:04. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung menjadi penelpon pertama kita di Pro 1 RRI Merauke. Ya, karena tentunya di program ini Anda bisa memilih lagu yang sudah kami siapkan, pendengar. Ya. Hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami tunggu deringan-deringan Anda ya. Dan tidak lupa juga menyapa untuk Anda yang sedang bertugas, khususnya untuk rekan-rekan TNI Polri, kemudian para security juga, perawat kesehatan, atau juga untuk rekan-rekan yang ada di kawasan Pemancar Kelapa Lima sana. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dinantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745.

Tahukah Anda, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak? Sekolah rakyat hadir sebagai solusi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membantu mereka belajar dan berkembang. Dukungan Anda sangat berarti. Mulai dari perhatian kecil hingga aksi nyata, ayo bersama kita dukung program Sekolah Rakyat. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar. Ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami nantikan jaringan Anda di 0971-333-0745 di malam hari ini. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Saat ini sudah ada

0: istirahatnya 2 harian aja. Tetap dia hujan.
1: Oh, syukurlah kalau sudah ada hujan.
0: Hujan sini malam, Bang Ari.
1: Hujannya malam?
0: Iya, siang enggak.
1: Siang enggak, panas ya tapinya iya. Kalau siang panas.
0: Iya, tapi panasnya bukan panas-panas terik, ini panas-panas ganteng lah,
1: mendung-mendung ya.
0: Enggak terlalu terik dia.
1: Oke. Kalau malam hujannya ini udah deras atau masih rintik-rintik aja nih?
0: Oh, sudah berat memang. Cuma saya enggak timbang juga beratnya berapa, cuman kencang.
1: Oke. Bung Bintang,
0: memang hujannya turun ini memang dia style gagah memang banget.
1: Oh, dia style gagah betul ya.
0: Ah, pokoknya gagah dia tiba style. Soalnya dia turun-turun itu jam 1 sampai dini hari.
1: Pas betul memang.
0: Memang DP orang Manado bilang DP wallet, DP kacang-kacang, DP manu. Mengalir.
1: Oh, iya. Yeah. Oke, okay, Bang Bintang silakan malam hari ini lagu kita lagu-lagu band ya. Ya, ini ada yeah. God Bless Rumah Kita, Spirit Band, Bayang-Bayang Semu, K3S Yang Terbaik Bagi Kita, The Rollies Anak Jalanan, ada band Seharusnya, Club Project Tentang Kita, Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Naf Dia Telah Pergi, Ceylon 7, Sevilla atau Girls Band dengan Takkan.
0: Ah, Sevilla itu Jo. Itu Sevilla. Salah satu lagu pertama saya itu.
1: Oke, okay, baik. Silakan Bang, dikirim buat siapa?
0: Oke, okay, salamnya buat Pak Freddy Butri, Pak Berna, Pak Nurki, Pak John juga ya. Ada Bang Cut, Kak Ani, Ibu Natali, Toli, Farida, Bunda Ima, Bang Luhut. Bang Putra Tengah, ada juga Purnama Sari. Siapa lagi ya? Ada Putra Maroi Central Suite. Yang di Aceh juga semua-semua ya, yang ditambah ada Ibu Anusu, Bunda Ibu ya, Bu Ija. Pokoknya semua-semua aja.
1: Oke. Okay.
0: Bang Ari. Ya, baik. Tanpa ada rasa yang dieliminasi ya, pokoknya disebut tahu banyak.
1: Siap.
0: Oke, buat Bang Ari selamat bertugas. Semangat. Hati-hati pulangnya nanti Bang Ari.
1: Amin. Oke, terima kasih.
0: Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bintang Pratama ya di alamatnya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami nantikan deringan-deringan Anda ya di malam hari ini. Dan di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, selamat malam Pak Freddy.
2: Malam juga Mas Ari. Okay. Apa kabar hari ini Mas Ari?
1: Kabarku sehat walafiat Pak Freddy. Seringgu bagaimana hari ini?
2: Ya, seringgu juga. Seringgu, alhamdulillah kami keluarga ya juga sehat.
1: Amin.
2: Cuaca masih seperti kemarin-kemarin.
1: Masih
2: panas. Bahkan malam ini tidak terlalu dingin
1: ya. Tidak terlalu dingin ya, tidak kayak ya. Beberapa waktu ini ya.
2: Iya, beberapa ya sudah beberapa hari ini tidak terlalu dingin.
1: Oke. Okay. Ya. Siap.
2: Oke, okay, Mas Ari.
1: Silakan.
2: Saya mau request lagu dari Club Project.
1: Club Project
2: kita.
1: Tentang kita. Oke. Okay. Silakan Pak Freddy.
2: Okay. Iya. Salamnya yang pertama untuk Bang Bintang Pratama barusan ya. Iya, Bang Bintang biasanya punya kata-kata yang apa tidak terduga-duga gitu ya. Iya, oke, okay, juga ada trio ibu-ibu kita ya. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ellen di Manado. Ibu Ani di Kota Mobagu ya. Di trio ibu-ibu ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kemudian ada Bang Yunus juga, Bang Nasrun, Ibu Farida, Ibu Mas Lia bersama pasangannya. Caca Ayu Manise juga ada. Bang Putra Tengah di Bang Le di Kaltara sana. Yang jauh ada Cut Abang Itamami, Cut okay. Anis juga, ada Ibu Wigati di Wonosobo ya, Bang Luhut, Bang Leman, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara ya, Kang Ahmad Irwan, Teteh Dinda.

0: juga ada, oh iya, Kakak Puja, ya Mbak Puja di Bintuni, mana suaranya ini? Ditunggu-tunggu, iya.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan bisa bergabung ya di Merauke, ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak juga. Mas Mujiheru, lama tidak dengar suara ini. Ayo Pak D, mana suaranya?
1: Suaranya mana ini?
0: Iya, oke. Okay. Mungkin lagi pantau sambil ngopi-ngopi. Ngopi. Okay. Gitu ya. Oke, okay, dan untuk mas-mas yang ada di Kurik sana juga ya. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oh iya, ya. Sudah agak lama tidak gabung juga Bang Dul ya, Semangka 2. Ayo Bang Dul, mana suaranya? Oke, untuk semuanya tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mas Ari, pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih untuk Pak Freddy ya, di kawasan Seringgu sana, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan langsung saja dua buah persembahan, ada Ceylon 7 dengan Sevia dan juga Club Project, Tentang Kita. Selamat mendengarkan.

0: Dua buah lagu pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita sapa.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Mau dengar lagu?
1: Iya, pernah Mas Ari.
2: Iya.
1: Sulbar ya?
2: Sulbar.
1: Oke, okay. Gimana nih di Sulawesi Barat hari ini?
2: Kabarnya ini apa ya, panas.
1: Panas, berarti nggak keluar-keluar rumah nih ya Purnama Sari? Nah,
2: di rumah aja.
1: Oke, okay. Di rumah aja takut hitam nanti.
2: Iya, takut hitam nanti. Suaranya kan udah putih, jadi kalau keluar hitam lagi.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Purnama Sari malam hari ini lagu yang disiapkan lagu-lagu band ya, band-band lama begitu. Ada God Bless dengan Rumah Kita, Spirit Band, Bayang-Bayang Semu, K3S yang terbaik bagi kita, The Rollies, anak
2: terbaik bagi kita,
1: yang terbaik ya, bagi kita. Oke, okay, silakan Purnama Sari dikirim buat siapa?
2: Sekarang salamnya ada Pak Widi, ada Pak Benicio, Budi Parida, Pak Andi Batang sama, ada Bang Luhut, Pak Putra sama. Ada siapa lagi ya? Ini semuanya cinta.
1: Oke.
2: Buat kalian bekerja, selamat halo. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Purnama Sari di Sulawesi Barat yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siapa lagi yang ingin bergabung? Ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Ima menyapa.
1: Oke, Bunda Ima apa kabar?
3: Kabarnya Bunda baik dan sehat selalu. Cuaca juga sangat baik.
1: Sangat baik dan sangat-sangat panas ya. Oke.
3: Soalnya kalau siang kan panas, jadi betul. Malam ini agak-agak
1: dingin.
3: Apa ya? Dingin.
1: Dingin, oke.
3: Okay. Oke. Okay.
1: Betul.
3: Ya.
1: Bunda Ima silakan. Malam hari ini lagunya temanya adalah lagu-lagu grup band Indonesia ya. Tentunya band-band lama begitu. God Bless Rumah Kita, Spirit Band, Bayang-Bayang Semu, The Rollies, Anak Jalanan, Ada Band Seharusnya, Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Naf, Dia Telah Pergi atau Ghost Band dengan
3: Dia Telah Pergi.
1: Oke, okay, silakan.
3: Kalau Dinas yang Bunda suka itu Kenanglah Aku sama Aku Menemukanmu.
1: Akhirnya ku menemukanmu.
3: Iya. Boleh. Terus.
1: Tapi sayang dia sudah pergi.
3: Iya, biar memang semuanya itu harus pergi.
1: Oke, okay, betul.
3: Iya. Tidak selamanya kita hidup. Selamanya hidup kekal, pasti kita akan pergi.
1: Oke, okay. Silakan Bunda Ima dikirim buat siapa?
3: Oke, okay, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Ari.
1: Terima kasih. Sama
3: operatornya ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat okay. Bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Tuhan memberkati. Terus buat Bunda Utri bersama keluarga ya, salam sehat Bunda, selamat malam. Ada teman-teman yang ada di Nabire, ada Mbak Senja, Mama Bagus. Di Jayapura ada Bang Kevin, Kak Minggus. Terus di Serui ada Adik Diren, di Bentuni ada Adik Puja. Ada di Sorong juga Bapak Yanto sama Bunda Ana.
1: Oke.
3: Okay. Mungkin itu aja deh.
1: Itu aja.
3: Bung Arya, selamat malam dan terima kasih. Jangan pergi ya.
1: Oke, okay, terima kasih Bunda Ima.
3: Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih di program Ruang Rindu. Ada K3S dengan Yang Terbaik Bagi Kita. Dan Naf, Dia Telah Pergi. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Lagu. Oke.
1: Menyapa Manado.
0: Manado, Ibu Ani, apa kabar Bu?
1: Iya, Alhamdulillah kabarnya, ada baik kabar.
0: Baik, oke.
1: Sebaliknya?
0: Kabarku baik juga, sehat. Amin. Kebetulan untuk Merauke ini panas siangnya. Amin. Kalau malamnya ya seperti itulah, agak-agak iya. Dingin.
1: Iya, sama dengan Manado. Kalau siang panas membara.
0: Panas
1: kalau
0: membara ya.
1: Kalau malam dingin.
0: Dingin, oke. Okay. Silakan, Ibu Ani, lagunya yang mana nih? Ini ada lagu dari miliknya God Bless dengan Rumah Kita, kemudian Spirit Band Bayang-bayang Semu, The Rollies Anak Jalanan, ada band Seharusnya, Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu, atau Ghost Band dengan Takkan.
1: Oh, Damaikan Hatimu.
0: Ah?
1: Damaikan Hatimu.
0: Oh. Hidup band. Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Silakan dikirim.
1: Lagu kok, cuma lagu. Oke, buat teman-teman, buat Bang, siapa ini Bang Yogi atau?
0: Dengan
1: Bang
0: Ari, Bu.
1: Oh, Bang Ari, waduh, soalnya mirip ini suara. Dengan Bang Ari.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat ya. Salam menjalankan tugas sampai tuntas. Hati-hati kalau sudah pulang.
0: Terima kasih.
1: Tiba dengan selamat di tempat tinggal.
0: Amin, amin, amin. Bu,
1: terus mengirim salam dari Terampe Bintang Pratama juga, apa kabar? Alex Geram juga, Freddy juga, saya keluarga, Pak Keluarga, saya kompak. Alex Geram di Bunda Ima juga, Alex Geram di Dinda juga, Bogor. Alex Geram di Putra Tengah juga, Alex Geram di Bang Nasrun juga. Alex Geram di Kang Irwan, Pak Irwan.
0: Oke. Okay.
1: Kang Irwan, yang gimana itu? Pak Irwan itu, ya, di Ambon atau gimana?
0: Pak Irwan salam,
1: di... Kang Irwan, Kang Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan di ini, Bandung. Bandung.
1: Nah, di Bandung. Kang Ahmad Irwan, salam kenal, salam sehat ya. Kang Ahmad Irwan ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan jangan lupa-lupa, mau lupa, lupa-lupa ini Kang Ahmad Irwan. Saya ingat-ingat, tapi Kang lupa.
0: Oke. Okay.
1: Anik Irwan sampai, Bunda Natalia juga, Pak Farida juga, Pak Nasrun juga.
0: Oke.
1: Okay. Bersama sama juga, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Kembali ke Mas Aryan juga, tetap semangat. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya. Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 22 lebih 49 menit. Ya, singkat saja untuk Anda penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mas Ari.
0: Amin. Oke, Ibu Mas Lia, langsung aja ya. Ada God Bless dengan Rumah Kita, Spirit Band Bayang-bayang Semu, The Rollies Anak Jalanan, ada band Seharusnya atau Ghost Band dengan Takkan.
1: Bayang-bayang Semu.
0: Bayang-bayang Semu, oke. Silakan Bu, singkat saja.
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di Italy, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mai, Bang Lei, Bang Luhut,
0: okay.
1: Bang Junaedi, Bang Irwan, Bintang Pratama, Nasrun, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, oke.
1: Okay. Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke,
1: okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi penelpon terakhir kita ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ada Ibu Mas Lia pendengar. Dan selepas ya dua buah lagu ini, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga kisah inspirasi di Ruang Dengar Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu, dan juga Spirit Band Bayang-bayang Semu. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesia itu. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sukses bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang penuh lika-liku yang mau tidak mau harus dinikmati.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

konsisten kecil lebih kuat daripada niat yang besar. Banyak orang memiliki mimpi yang besar. Banyak pula yang memiliki rencana yang luar biasa. Namun tidak sedikit orang yang berhenti di tengah jalan karena merasa langkahnya terlalu kecil dan hasilnya terlalu lambat. Padahal konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada niat yang besar yang tidak pernah dijalankan. Kesuksesan jarang datang dari satu hal yang besar yang begitu instan. Ia lebih sering lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Satu langkah kecil hari ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan setiap harinya, ia akan membawa perubahan yang sangat besar. Jangan menunggu motivasi datang baru bergerak. Motivasi itu seringkali muncul setelah kita memulai segala sesuatu, bukan sebelumnya. Disiplinlah yang membuat kita tetap berjalan meski rasa malas dan lelah itu datang. Tidak apa-apa jika kamu hanya bisa melakukan sedikit hari ini. Yang penting kamu tidak berhenti. Lebih baik melangkah perlahan daripada diam sama sekali. Karena setiap usaha yang kamu lakukan adalah bukti bahwa kamu masih berkomitmen pada mimpimu. Berhentilah meremehkan progresmu sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Jika hari ini kamu sedikit lebih baik, itu sudah merupakan kemenangan dirimu. Ingatlah, air yang menetes perlahan mampu melubangi batu yang keras. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena konsistensinya. Teruslah melangkah, satu hari demi satu hari. Karena pada akhirnya, kamu akan terkejut melihat sejauh apa kamu telah berkembang hanya dengan tidak menyerah dan tetap konsisten.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan semangat pagi Anda, karena hari baru berarti ada cerita baru, kesempatan baru, dan tentunya kejutan-kejutan baru yang mungkin sudah menanti. Temani pagi Anda bersama RRI Pro 1 Merauke yang selalu hadir menemani langkah aktivitas dan juga cerita Anda. Ada informasi, musik pilihan, obrolan menarik, serta berbagai kabar terbaru yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi Anda. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Naikkan volumenya, siapkan secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai pagi dengan energi positif. Saya Yogi Andriansyah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan membawa banyak hal baik untuk kita semua. Tentunya kami akan menemani Anda ya melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz yang dapat Anda juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan mari mendengar, kita mulai pagi hari ini dengan Mutiara Pagi Kristen untuk edisi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 dengan judul Kesetiaan Tuhan oleh Pendeta Reni Manggala STH. Dan setelah Mutiara Pagi ini, kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Kristen. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi favorit Anda tentunya 94,8 MHz.

Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya bisa hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Kerohanian Kristen pada saat ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kata setia, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Setia adalah sebuah kata yang sangat indah, tetapi jujur, sangat sulit untuk dijaga. Di dunia ini, kita seringkali mendapati kekecewaan karena janji yang diingkari. Sahabat kita bisa meninggalkan kita, rekan bisnis bisa ingkar janji, bahkan orang yang paling kita percayai pun bisa mengecewakan kita. Manusia memiliki keterbatasan. Ketika situasi menjadi sulit, kesetiaan manusia seringkali goyah. Namun, ada satu berita kesukaan bagi kita semua hari ini. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan ini, ada satu pribadi yang kesetiaannya itu mutlak, kesetiaannya sempurna dan tidak pernah berubah. Pribadi itu adalah Tuhan kita, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian: tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan ditegaskan kembali dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kamu tidak setia, ia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari dasar firman Tuhan ini, ada 3 hal yang penting yang harus kita pahami tentang bagaimana luar biasanya kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nabi Yeremia menulis dalam kitab Ratapan, di tengah-tengah situasi yang sangat hancur, kota Yerusalem runtuh, bait Allah dihancurkan, dan bangsa Israel berada dalam pembuangan. Secara manusiawi, tidak ada alasan untuk bersyukur, namun di tengah-tengah puing kehancuran itu, Yeremia justru melihat ke atas dan berkata, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu ya Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada apakah keadaan kita sedang baik atau buruk. Ketika Anda merasa berada di titik terendah dalam hidupmu, mungkin sedang bergumul dengan penyakit, masalah keuangan, masalah keharmonisan di dalam keluarga, ingatlah prinsip ini, Tuhan tidak pernah absen. Kesetiaannya itu seperti matahari pagi yang selalu terbit. Meskipun malam hari terasa sangat gelap dan dingin, matahari pasti terbit esok hari. Rahmatnya selalu diperbaharui untuk kita setiap hari. Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh kegagalan kita. Mari kita renungkan kalimat dari 2 Timotius 2 ayat 13 tadi. Jika kita tidak setia, ia tetap setia. Dia Allah tetap setia. Ini adalah salah satu kalimat yang paling menghibur sekaligus menegur kehidupan kita. Sebagai manusia, kita seringkali gagal. Kita berjanji untuk setia berdoa, setia melayani, atau setia untuk menjauhi kehidupan kita dari dosa. Akan tetapi, seringkali kita jatuh dan jatuh lagi ke lubang yang sama. Kita tidak setia kepada Tuhan. Namun, apakah ketika kita gagal, kemudian Tuhan langsung meninggalkan kita? Tidak, saudara. Firman Tuhan berkata, Dia Allah tetap setia. Mengapa? Karena kesetiaannya adalah hakikat. Kesetiaannya adalah sifat dasar dari dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Sama seperti seorang ibu yang baik, dia tidak akan pernah berhenti mengasihi anaknya. Meskipun anak itu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, ia tetap mengasihi anak-anaknya. Demikian Tuhan, ketika kita jatuh, kesetiaan Tuhan tidak membuat dia meninggalkan kita. Melainkan kesetiaannya mengulurkan tangan untuk mengangkat kita kembali dan bangkit kembali. Asalkan kita mau datang
dan kita mau bertobat kepadanya. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu terbukti lewat pengorbanan Kristus. Bukti terbesar dari kesetiaan Tuhan bukanlah sekedar berkat materi yang kita terima, melainkan salib Kristus. Sekali lagi, bukti terbesar dari kesetiaan Tuhan bukanlah sekedar materi yang kita terima, bukan sekedar berkat yang kita terima, tetapi melainkan melalui salib Kristus. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan bagi kita. Allah sudah berjanji sejak manusia jatuh ke dalam dosa bahwa Ia akan menyelamatkan manusia. Ribuan tahun berlalu, manusia berulang kali memberontak, tetapi Allah tetap memegang janjinya. Di atas kayu salib, Yesus menuntaskan janji keselamatan itu. Pengorbanannya adalah bukti otentik bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Dia setia sampai akhir, bahkan sampai mati. Demikian, demi memastikan bahwa Anda dan saya memiliki pengharapan akan masa depan dan hidup yang kekal, itu semua telah Allah buktikan kesetiaannya di atas salib. Para pendengar RRI Persatu yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pagi ini mau membawa sebuah undangan bagi setiap kita yang sedang mendengar di mana saja. Mungkin saat ini hati Anda sedang lelah, cemas, memikirkan masa depan kehidupan kita secara pribadi, bahkan keluarga, dalam pekerjaan, atau kita merasa sendirian menghadapi beratnya beban kehidupan. Mari responi kesetiaan Tuhan ini dengan dua hal. Pertama, belajarlah untuk percaya penuh kepada Tuhan. Jika Tuhan sudah terbukti setia dari zaman purbakala sampai hari ini, maka Dia juga akan tetap setia menopang hidup kita besok dan seterusnya. Taruhlah kekhawatiranmu di kaki salibnya, dan kemudian kita berjalan terus tetap setia kepada-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kesetiaan yang begitu besar, mari kita juga belajar untuk tetap setia. Setialah di dalam perkara-perkara yang kecil. Setialah di dalam setiap pekerjaan kita. Setialah di dalam keluargamu. Dan setialah untuk terus mengikut Tuhan Yesus, meskipun jalanmu tidak selalu mudah. Ingatlah selalu, manusia bisa mengecewakan, dunia bisa berubah, musim bisa berganti, tetapi kesetiaan Tuhan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pendengar RRI Pro 1 Merauke yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah, atas kasih, kemurahan, dan rahmat Tuhan atas kehidupan kami, hamba bersama dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun mereka berada. Tuhan hadir dalam kehidupan kami semua. Engkau memberkati kami semua. Engkau menjaga, melindungi, Engkau memelihara setiap kehidupan kami, baik secara pribadi, kehidupan keluarga, dan dimanapun kami berada. Tuhan ada bersama dengan kami, menyatakan kesetiaan-Mu dan mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang tetap setia. Tuhan, tolong kami dengan kebenaran firman-Mu ini, memampukan kami Tuhan untuk kami tetap setia, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang terus boleh menjadi berkat, saksi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur meteraikan firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami berdoa, kami alaskan doa kami di dalam tangan pengasihan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Satuan Reskrim Polres Merauke yang dipimpin oleh Kaur Bin Ok Reskrim.
2: Berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh, baru Merauke ini baru akan dioperasikan FPG sejak 7. Ya, nanti mungkin bisa konkretnya bisa melalui Ibu Nisa sebagai penanggung jawab di wilayah Provinsi Papua Selatan. Tapi tentu saja ya mungkin
3: pengelolaan makan bergizi gratis ini khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada di negara-negara maju, Korea, Jepang, India, China, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan makan bergizi gratis kita.
4: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah di Papua Selatan memperkuat sinergi dalam mensukseskan program makan bergizi gratis di daerah. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Saudara, Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah di Papua Selatan memperkuat sinergi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Dukungan perkuat sinergi dalam program makan bergizi gratis di daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen BGN, Dohardo Pakpahan mengatakan, pelaksanaan MBG masih tergolong baru di Indonesia, sehingga masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Program tersebut membutuhkan dukungan serius pemerintah dan masyarakat di setiap daerah. Dohardo menyebut, MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai bahan pangan, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
3: Pengelolaan makan bergizi gratis ini khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada di negara-negara maju, Korea, Jepang, India, China, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan makan bergizi gratis kita, ya kita baru belajar Bapak Ibu sekalian baru 1 tahun 8 bulan pelaksanaan makan bergizi gratis ini dengan jangkauan penerima manfaat sudah hampir 62 juta orangnya. Nah, kalau India katanya dari 11 tahun mereka melakukan baru 60 juta kurang kalau tidak salah itu ya penerima manfaatnya. Kita baru 1 tahun 8 bulan. Nah, tentu di dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu banyak masih kekurangan di sana sehingga dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga sudah dipersatukan di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita akan mendukung seluruh program dari pemerintahan yang sudah.
5: Sementara, pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerataan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Bupati Merauke Yosef Bladip Gebsen mengatakan, sejak awal Kabupaten Merauke memiliki rencana sebanyak 70 titik SPPG, namun baru 7 SPPG yang mulai beroperasi. Menurutnya, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
6: Selarasan antara program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kabupaten Merauke. Jadi berkaitan dengan implementasi 3 juta rumah program nasional yang direncanakan oleh Presiden, khusus untuk di Kabupaten Merauke di tahun ini kita mendapatkan apresiasi menjadi juara pertama untuk kategori ibu kota provinsi. Sehingga tadi sudah disampaikan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Kemendagri kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke. Dan juga terkait dengan penentasan daripada pengelolaan sampah dan lingkungan yang aset. Itu juga kita mendapatkan apresiasi dan juara kedua untuk wilayah Papua.
5: Tantangan utama pelaksanaan SPPG di wilayah terpencil berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah daerah menilai perlu strategi khusus agar kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan pelaksanaan MPG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Bupati Yosef Gipsy menyebut Merauke memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung rantai pasok SPPG seperti telur, sayuran, beras, daging, ubi jalar, dan sagu. Bahan pangan tersebut perlu dikelola dan didistribusikan dengan baik agar dapat mendukung keberlangsungan program MBG. Ia berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat diperkuat sehingga pelaksanaan MBG di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, dapat berjalan dengan baik dan menjangkau anak-anak sekolah di wilayah yang membutuhkan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Saudara, Satreskrim Polres Merauke bersama personel Pospol Ilwayab menggelar olah TKP kebakaran di Kompleks Pasar dan Perumahan Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berikut laporan Ardi.
7: Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengungkapkan, olah tempat kejadian perkara dipimpin KBO Satreskrim Polres Merauke Ibda Stephen Eka Dapo bersama personil dengan memeriksa lokasi, mengamankan barang bukti, dan meminta keterangan saksi. Kebakaran terjadi Rabu 30 September 2026 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Timur dan membakar sejumlah bangunan termasuk pos ramil 170704 Kimam. Menurut Ibda Andre, diduga kebakaran bermula dari korsleting mesin diesel milik Deka di dalam rumah belakang pos ramil. Api lalu merambat hingga kawasan Bank Papua Kampung Wogikel. Petugas mengamankan satu unit mesin diesel Deka. Bangunan terdampak antara lain pos ramil 170704 Kimam, sekitar 5 warung makan, 15 kios sembako, kantor teras BRI, kantor BPD, kantor pos Indonesia Ilwayab, ruko toko 5, dan penginapan Kala Senja. Kerugian diperkirakan sekitar 5 miliar rupiah.
1: Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Satuan Reskrim Polres Merauke yang dipimpin oleh Kaur Bin Op Reskrim, Ibda Stephen Eka Dapo Esa bersama anggota dan personil Pospol Ilwayab dalam melaksanakan olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, telah diamankan sebagai barang bukti yaitu satu unit mesin diesel milik saudara inisial DK yang diduga kuat api berasal dari rumah saudara DK. Untuk situasi olah TKP, rumah-rumah dan pasar, kios, warung dan perkantoran sudah habis terbakar. Yang ditaksir sekitar kerugian material sekitar 5 miliar rupiah.
7: Olah TKP terkendala karena sebagian lokasi telah dimasuki warga untuk menyelamatkan barang, sehingga kondisi TKP berubah. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan awal berasal dari korsleting mesin diesel. Polisi akan mendalami keterangan saksi dan barang bukti. Ardi melaporkan.
4: Pemerintah daerah Merauke terus menyelaraskan program pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat, provinsi, hingga Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Bupati Merauke Yosef Bladip Kepse menyampaikan pemerintah daerah terus menyelaraskan program pemerintahan. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan capaian dan kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, termasuk implementasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden. Yosef Gipsy mengatakan Kabupaten Merauke tahun ini mendapat apresiasi sebagai juara pertama kategori Ibu Kota Provinsi dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Untuk program perumahan yang dibiayai pemerintah Kabupaten Merauke, ia menyebut pada tahun 2025 telah dibangun sebanyak 104 rumah, sementara pada tahun 2026 terdapat 100 rumah yang terbangun. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan pengembangan dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat.
2: Sebagai informasi terakhir yang kami perlu mulai, baru Merauke ini baru akan dioperasikan PPG sebanyak 7. Ya, nanti mungkin bisa konkretnya bisa melalui Ibu Nisa sebagai penanggung jawab di wilayah Provinsi Papua Selatan. Tapi tentu saja ya mungkin berkaitan dengan proses atau bentuk kegiatan yang sifatnya aglomerasi itu mungkin di dalam kota Merauke. Tetapi kalau lebih banyak, kalau kita ingin ada pelayanan merata kepada seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan, mungkin perlu ada kebijakan bahwa bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit atau daerah 3T. Nah ini mungkin kita perlu ada modifikasi kebijakan untuk penerapan atau pelaksanaan SPPG, khususnya di kampung-kampung terjauh. Kalau di dalam kota Merauke, saya pikir untuk kebutuhan bahan pokok itu lebih mudah. Tapi untuk wilayah-wilayah yang sangat jauh di sana, memang kita harus mengatur atau punya strategi.
5: Bupati Yosef Gepse menambahkan, pemerintah Kabupaten Merauke juga diminta pemerintah pusat menyiapkan data program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang mencapai 1.200 unit. Pemerintah daerah juga akan memetakan kawasan tertentu untuk mendapatkan intervensi program perumahan, termasuk kawasan Jalan Ongkat Mit, Gudang Arang, Rumah Panjang, dan Pintu Air. Jessica Ardana melaporkan.
4: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan festival yang akan digelar di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Persiapan tersebut dilakukan bagian Sekretariat Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 dengan mulai menyiapkan sejumlah kebutuhan administrasi dan perlengkapan yang diperlukan menjelang pelaksanaan kegiatan. Festival Asmat Pokman ke-38 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober 2026 dengan pusat kegiatan di Lapangan Yosudarso Agats, Kabupaten Asmat. Bagian sekretariat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kerja kepanitiaan, terutama dalam pengelolaan administrasi, koordinasi antar bidang, penyusunan dokumen, serta berbagai kebutuhan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan festival. Panitia terus melakukan koordinasi dan mematangkan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan festival dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Festival Asmat Pokman ke-38 diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan serta melestarikan kekayaan budaya masyarakat Asmat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan festival. Jaringan telekomunikasi Telkomsel memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Asmat Pokman ke-38 yang berlangsung di Lapangan Yosudarso Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Festival Asmat Pokman ke-38 dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai 7 hingga 10 Oktober 2026, dan diikuti pengukir dan penganyam dari berbagai wilayah serta masyarakat di Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digitalisasi Kabupaten Asmat, Jamaluddin, menyampaikan bahwa dukungan jaringan telekomunikasi sangat penting dalam menunjang kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Festival Asmat Pokman. Menurutnya, ketersediaan jaringan yang baik akan memudahkan masyarakat, panitia, peserta maupun para tamu undangan dalam berkomunikasi selama kegiatan berlangsung. Ia mengatakan konektivitas digital juga menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Asmat, termasuk kegiatan sosial dan juga kebudayaan. Festival Asmat Pokman ke-38 tidak hanya menjadi momentum pesta budaya, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan masyarakat Asmat. Baik saudara, setelah kita menyimak berbagai informasi terbaru, sekarang waktunya sedikit mengubah suasana. Kita akan tutup rangkaian berita pagi ini dengan kabar dari dunia olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Saudara, Persimer Merauke taklukkan Serui Football Academy 2-1 Piala Suratin Cup Putaran Nasional Zona 8 Papua sore kemarin di Stadion Barnabas Yowes Tani, Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Eligius Mahuse.
9: Selamat pagi, saudara. Salam olahraga. Kabar membanggakan datang dari Stadion Barnabas Yowes Tani, Kabupaten Jayapura, Senin 5 Oktober 2026. Tim kebanggaan masyarakat Papua Selatan Persimer Merauke berhasil memetik kemenangan penting atas Serui Football Academy dengan skor 2-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola Suratin Zona 8 Papua 2026. Jalannya pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Serui Football Academy yang dikenal dengan permainan cepatnya berhasil unggul lebih dulu di babak pertama, mencetak satu gol yang dipersembahkan oleh Israel Sineri pada menit ke-16 babak pertama. Namun tidak butuh waktu lama, anak-anak Rusa Merauke bangkit melalui kerjasama tim yang solid dan semangat pantang menyerah. Persimer Merauke berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama hingga kedua tim harus turun minum. Memasuki babak kedua, saudara, melalui umpan terobosan dari sisi kiri, Persimer Merauke membuat sorak-sorai pendukung yang hadir langsung di Stadion Barnabas Yowes dengan mencetak gol sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1. Asisten pelatih Persimer Merauke Petrus Apot mengapresiasi perjuangan anak-anak asuhannya yang tampil disiplin dan mengikuti instruksi dengan baik. Kemenangan 2-1 atas Serui Football Academy ini menjadi bagian berharga bagi Persimer Merauke untuk menatap laga selanjutnya dan membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Sentani Kabupaten Jayapura, Eligius Mahuse melaporkan untuk Pro 1 RRI Merauke. Bravo Olahraga.

Sekian saudara Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Yogi Andriansyah menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika,

0: menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Roke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, Ma.
0: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
1: Oke, Ma.
0: Nah Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada, terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

0: Pak, akhir-akhir ini saya sering batuk-batuk. Sebenarnya batuk ini sudah lama, tapi belum sembuh-sembuh sampai sekarang.
1: Lani, jangan disepelekan loh. Bisa saja itu gejala TBC. Untung sekarang ada pemeriksaan TBC gratis buat anak sekolah.
0: Gratis? Saya boleh ikut kah, Pak?
1: Ya tentu boleh dong. Pemeriksaan ini penting supaya kita tahu kondisi tubuh sejak dini. Dengan begitu kan bisa cepat ditangani kalau ada masalah.
0: Oke, Pak. Saya mau ikut pemeriksaan itu.
1: Bagus, Lani. Ingat ya, menjaga kesehatan itu tanggung jawab kita bersama. Jangan tunggu sakit dulu baru peduli.
0: Pemeriksaan TBC bagi anak sekolah itu gratis. Deteksi dini, sehat selalu, belajar lebih lancar. Pesan ini

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: kawan, kau lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah. Ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap. Jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu. Kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kontrol Lalu Lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam program informasi lalu lintas di pagi hari ini untuk edisi hari Senin. Maksud kami hari Selasa 6 Oktober 2026, di mana kami akan updatekan Anda dengan laporan informasi lalu lintas pagi hari ini, terkhususnya di wilayah kota Merauke. Dan sudah hadir juga bersama kita di studio RRI Pro 1 Merauke di pagi hari ini, Ibda Rince ya, dari Satuan Satlantas Polres Merauke. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak, apa kabar?
2: Iya, baik Pak, selamat pagi. Kabarnya sehat baik, selalu ya?
1: Oke, okay. Yeah. Baik Pak, untuk pagi hari ini ada berapa titik lokasi nih untuk menjadi sampel pantauan informasi lalu lintas?
2: Iya, yeah, baik. Untuk titik arus lalu lintas untuk pagi hari ini yang akan saya laporkan, baik itu dari depan SD Polder, SD Impres Polder, dan di depan Jalan Simpang Parako Pendidikan.
1: Oke, okay.
2: Iya, yeah.
1: Dari SD Polder terlebih dahulu ya Pak ya pagi?
2: Iya, okay. Baik.
1: Ada rekan siapa di SD Polder Pak?
2: Baik, di SD Polder ada rekan saudari saya, Mina.
1: Oke,
2: okay. Ibu Mina.
1: Oke, okay. Bisa dihubungi Pak?
2: Ya,
1: oke, baik mendengar, sembari menanti kita terhubung bersama rekan personel Satlantas Polres Merauke yang ada di lapangan di jalan, maksud kami di depan SD Polder, kami juga mengimbau ya untuk Anda pendengar setia kami dimanapun Anda berada, di mana di pagi hari tentu situasi di jalanan cukup padat ya karena banyak masyarakat beraktivitas. Oke, ya. Sudah terhubung ya Pak ya?
2: Iya, baik.
1: Oke, boleh silakan sudah. Laporannya Pak.
2: Ya, selamat pagi Ibu Mina, bisa melaporkan untuk situasi arus lalin di depan SD Polder.
3: Baik, selamat pagi, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Polder, tepatnya di depan SD Polder. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas terpantau ramai, namun tetap lancar dan terkendali. Untuk hal-hal yang menonjol di demikian yang dapat kami laporkan.
2: Baik, terima kasih Ibu Mina atas laporan situasinya. Tetap semangat dalam bertugas. Selamat pagi.
1: Baik, dari SD Polder kita beralih ke mana Pak? Tadi ke jalan... Untuk selanjutnya kita akan menghubungi rekan siapa di lapangan, Pak Ibda?
2: Baik, selanjutnya kita akan konfirmasi teman kita yang ada di Jalan Parako Pendidikan.
1: Oke, bersama rekan siapa di Jalan Parako pada pagi hari ini yang bertugas di sana, Pak?

0: Oke, baik pendengar, sembari menanti terhubung bersama petugas di lapangan, kami lanjutkan ya dengan himbauan kami untuk seluruh masyarakat. Di pagi hari tentu situasi jalanan sangat padat ya, banyak aktivitas masyarakat di jalan, baik yang ingin berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, atau aktivitas lainnya. Jadi kami menghimbau untuk Anda pendengar kami dimanapun Anda berada, lebih berhati-hati di jalan, jaga jarak aman, dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan juga terkhusus pengendara roda 2, jangan lupa ya untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan sebisa mungkin menghindari lokasi-lokasi yang di pagi hari kemungkinan terjadi kemacetan ya, seperti contohnya di depan SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian di lokasi-lokasi yang padat di pagi hari, bisa mencari jalan alternatif lain sehingga aktivitas Anda tetap berjalan lancar, tidak terhambat karena macet. Oke, baik Pak, sudah terhubung atau belum?
1: Baik, belum ini.
0: Oke, belum. Nah. Oke, baik. Mungkin di lapangan sedang bertugas ya di pagi hari, tentu kita semua tahu banyak sekali aktivitas di jalan. Jadi petugas-petugas Satlantas Polres Merauke di pagi hari tentu saja sangat sibuk ya Pak ya.

0: Baik pendengar, sembari menunggu terhubung, kita himbau ya, perjalanan kita yang kita lakukan mungkin hanya beberapa menit saja, tetapi keselamatan harus menjadi perhatian yang utama tentunya. Apalagi di jam-jam tertentu seperti pagi hari ini, ketika aktivitas masyarakat meningkat, kepadatan kendaraan juga berpotensi terjadi ya di sejumlah titik. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, tidak terburu-buru dan juga memberikan ruang bagi pengguna jalan lainnya. Dan tentu saja ya, selain menjaga keselamatan kita juga harus menghargai dan juga menjaga keselamatan untuk pengguna jalan lainnya, pendengar. Karena keselamatan lalu lintas itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Oke, sudah terhubung Bapak?
1: Okay. Yeah. Baik, selamat pagi Pak Heri.
2: Pagi Pak.
1: Posisinya di mana ini?
2: Ini laporkan Mas. Kami pengaturan di SD JPTK Agustus Bambu Pemali.
1: Iya, yeah, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri atas laporan situasinya dari depan SD Bampel.
0: Oke.
1: Selamat pagi, tetap semangat.
0: Oke, baik Pak. Untuk rata-rata laporan di lokasi-lokasi titik sampel cukup aman terkendali ya Pak ya?
1: Ya, baik Pak. Oke. Untuk situasi masih tetap aman terkendali.
0: Oke, baik Pak, karena kita sudah berada di penghujung program, bisa disampaikan pesan atau imbauan kepada masyarakat Merauke agar aktivitas berlalu lintas tetap aman dan juga tertib. Silakan.
1: Iya, baik. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Merauke. Pesan berlalu lintas pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu ketika kita berkendara, kita akan berangkat dari rumah menuju kantor atau tempat kerja kita. Kita untuk selalu berhati-hati ketika kita akan berkendaraan, kita harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama yaitu helm ketika kita pakai roda dua. Dan juga ketika kita berkendara memakai roda empat, kita harus mempersiapkan yaitu SIM, baik SIM A dan untuk motor kita pakai SIM C. Okay. Ya, jadi ketika kita berkendara keluar dari rumah menuju ke tempat kerja kita, kita harus selalu berhati-hati. Ingat keluarga menunggu kita di rumah. Untuk selalu patuhi arus lalu lintas sehingga ketika kita berjalan menuju tempat kerja kita bisa tiba dengan selamat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ifda Rinja atas kesempatan di pagi hari ini telah bergabung bersama kita di Studio Pro 1 RRI Merauke. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak ya buat Satlantas Polres Merauke yang telah memberikan informasi serta menjaga kelancaran lalu lintas di pagi hari ini. Dan semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua ya untuk selalu tertib berlalu lintas. Dan ingat, lebih baik terlambat sampai tujuan daripada terburu-buru dan mempertaruhkan keselamatan. Tetap patuhi aturan lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan dan jadilah pengguna jalan yang bertanggung jawab tentunya. Dan demikian saja pendengar, informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi lalu lintas edisi berikutnya.
3: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Pertahanan Nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air kapal, korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukmanul Hafing melaporkan selengkapnya.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
8: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
8: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
9: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSD segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
10: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
9: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
8: Sementara itu akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22 total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Itu MBG-nya 3B. Yeah. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
12: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
11: Iya Pak,
13: Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinator Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun apa di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
14: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
11: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B? 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita ya, ibu yang punya balita.
14: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
15: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
16: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
15: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di Kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
17: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu, setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah, kalau untuk hari ini saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
15: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
6: Menghadapi cuaca panas di Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembasahan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
18: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemkot juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
19: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building, ya kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung, itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
18: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
20: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek seperti Pop Alphard itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
18: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Ben Irmawan melaporkan.
6: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
21: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
22: Daya beli naik agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
6: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
23: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari ke sini baru ramai. Ramai kan juga ekonomi gampang itu mesti laris. Gak? Tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya emang nggak dapat uang. Uang cuma jalan-jalan. Nah, jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Daripada asalnya ramai, cuma pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
6: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
23: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor. Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuma itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti mana pengunjung.
6: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
22: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolare ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
6: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRI Programa 3, WhatsApp channel

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara

0: yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat dagang. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yugi Andriansyah tentunya di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan kita di pagi hari ini berjumpa kembali dalam Opini Pagi. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan mengajak Anda berbincang mengenai penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan. Dan tentu saja topik ini penting karena pemerintahan bukan hanya tentang bagaimana kebijakan dibuat, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan pelayanan, mendapatkan informasi, serta melihat pembangunan berjalan di daerahnya. Dan tentu saja topik ini juga akan kami hadirkan ya dalam program Sapapsel, satu biro banyak pesan yang akan hadir nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nah, kami ingin mengetahui ya menurut Anda apakah sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan seperti apa sih pemerintah yang benar-benar diharapkan masyarakat Papua Selatan itu. Mari sampaikan opini Anda pada pagi hari ini bersama kami. Silakan kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ya di 0852-7511-2433. Kita bisa memulai dari hal yang paling dekat ya pendengar dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya, yaitu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi, informasi maupun berbagai kebutuhan lainnya, tentu yang diharapkan adalah pelayanan yang mudah, jelas, cepat dan dapat diakses dengan mudah. Tapi bagaimana dengan pengalaman Anda sendiri? Apakah ada pelayanan pemerintah di Papua Selatan saat ini yang menurut Anda masih kurang? Atau Anda ingin menyampaikan bahwa pelayanan pemerintah di Papua Selatan saat ini sudah sangat cukup lebih baik? Nah, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Silakan kami undang ya untuk menyampaikan pesannya melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Jangan lupa ya untuk menyertakan nama, alamat ataupun juga pesan yang ingin disampaikan. Karena tentu saja ya kami ingin mendengar pengalaman Anda dan segala pesan ataupun pengalaman masukan Anda tentunya sangat berharga untuk memperbaiki pelayanan pemerintah di Papua Selatan ke depannya. Tidak hanya kritik ya ataupun masukan, apresiasi juga bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS kami tentunya. Di pagi hari ini kalau kita melihat terkait dengan pelayanan publik, biasanya kalau di pagi hari ini yang paling dekat dengan kita yaitu terkait dengan situasi kondisi lalu lintas di pagi hari ya. Apakah pelayanan lalu lintas dari Satuan Lantas Polres Merauke di pagi hari ini sudah sangat baik, atau ada titik-titik lokasi yang menurut Anda perlu ada petugas di situ? Nah, bisa juga ya sampaikan kepada kami di 0852-7511-2433. Mungkin bagi Anda di pagi hari ini ada wilayah-wilayah tertentu yang terjadi kemacetan sangat padat dan diperlukan adanya personel dari Satlantas Polres Merauke. Bisa ceritakan ya bersama kami di lokasi mana yang menurut Anda perlu adanya petugas di situ. Atau mungkin bagi Anda yang ingin bercerita pengalaman terkait dengan pelayanan lain ya, bisa jadi pelayanan di puskesmas ataupun pelayanan-pelayanan lain di rumah sakit atau pelayanan lain di instansi-instansi pemerintah seperti contohnya di capil atau di instansi lainnya. Apakah sudah baik atau ada hal yang perlu diperbaiki, atau Anda mau menyampaikan apresiasi juga boleh tentunya ya. Silakan kami undang di 0852-7511-2433 WhatsApp dan SMS, silakan kirimkan kepada kami.
Oke, baik pendengar, tentu saja selain kami menanti Anda untuk menyampaikan pesan di opini pagi pada pagi hari ini, kami akan hadir juga dengan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan berikut ini. Baik, sembari kita menanti kritik, masukan ataupun apresiasi yang ingin Anda sampaikan, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di Opini Pagi Pro 1 RRI Merauke. Berikut 50 tahun lagi dari Yuni Shara dan Raffi Ahmad. Selamat mendengarkan. 1, 2, 3, 3, 4.

Benar-benar masih bersama kami tentunya di Opini Pagi di hari ini ya, hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita lanjut ke segmen kedua ya. Pendengar, Papua Selatan terus berkembang ya sebagai sebuah provinsi, dan dalam proses tersebut tentu ada berbagai aspek pemerintahan yang perlu terus diperkuat. Contohnya mulai dari koordinasi antar instansi, pelayanan publik, penyebaran informasi, hingga pemerataan perhatian pembangunan di berbagai wilayah. Nah, dari sudut pandang pendengar, bagian mana sih yang paling membutuhkan perhatian? Apakah koordinasi pemerintah, pelayanan publik, keterbukaan informasi, pemerataan pembangunan, atau ada persoalan lain yang menurut Anda lebih mendesak? Silakan pendengar sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp SMS kami di 085275112433. Dan kalau Anda diberikan kesempatan nih menyampaikan satu masukan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, apa sih yang ingin Anda sampaikan? Apa yang menurut Anda perlu diperbaiki? Dan apa yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah ke depannya? Kami membuka ruang seluas-luasnya ya untuk opini, kritik, masukan, pengalaman maupun harapan masyarakat. Silakan WhatsApp SMS kami terbuka untuk Anda. Dan tentunya setiap masyarakat bisa memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda-beda ya. Dan dari berbagai pandangan itulah kita bisa melihat persoalan tata kelola pemerintahan dari sisi yang lebih luas. Nah, masih ada satu hal penting yang ingin kita gali pada segmen terakhir nanti pendengar. Namun sebelum itu, sembari menanti ada yang menyampaikan pandangannya, kami hadirkan kembali ya lagu pop Indonesia. Berikut ini satu lagu dari Tompi, Aku Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Opini Pagi.

0: Kami dalam Opini Pagi Pro 1 RRI Merauke, dan kita memasuki segmen ketiga sekaligus bagian terakhir dari Opini Pagi. Pendengar, kalau kita berbicara tentang penguatan tata kelola pemerintahan, tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami ingin mengajak pendengar melihat ke depan seperti apa sih pemerintahan yang Anda harapkan di Provinsi Papua Selatan ini. Apakah pemerintahan yang lebih cepat memberikan pelayanan, lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, lebih banyak melibatkan masyarakat, atau lebih mampu menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Nah, coba sampaikan kepada kami ya, apa harapan terbesar Anda terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan? Tidak perlu ragu untuk menyampaikan pendapatnya, karena Opini Pagi adalah ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Silakan WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Kami menanti ya opini Anda di pagi hari ini. Nah, pendengar, sembari menanti opini yang masuk, kami juga ingin menginformasikan untuk Anda, jangan lewatkan ya dialog interaktif pada pagi hari ini di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sapopsel hadir untuk Anda dengan topik Satu Biro Banyak Peran, penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan dengan mengenal tugas dan fungsi biro pemerintahan, otonomi khusus, dan kesejahteraan rakyat. Pagi hari ini Sapopsel menghadirkan Bapak Eko Wador, SST PMSI, selaku narasumber. Beliau merupakan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Dan Sapopsel pada pagi hari ini akan dipandu oleh presenter RRI, Deci Sambe. Anda juga dapat menyaksikan ya siaran langsungnya melalui YouTube resmi RRI Merauke Official. Dan tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui radio kami di 94,8 MHz. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website rri.co.id. Dan tentu saja Anda juga bisa menyampaikan opini, pertanyaan, ataupun masukan Anda melalui kolom komentar YouTube RRI Merauke Official. Bisa juga Anda sampaikan ya melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Catat kembali waktunya pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Hari ini ya di hari Selasa 6 Oktober 2026, dialog interaktif Sapopsel hadir untuk Anda dengan topik Satu Biro Banyak Peran, penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan dengan mengenal tugas dan fungsi Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat. Bersama dengan narasumber Bapak Eko Wador, SST PMSI. Beliau merupakan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung acara Opini Pagi hari ini ya. Dan tidak terasa sudah berada di penghujungnya pendengar. Namun bagi Anda yang ingin menyampaikan opini, masukan, ataupun apresiasinya, bisa disampaikan ya. WhatsApp SMS kami selalu terbuka untuk Anda di 0852-7511-2433. Dan juga di pagi hari ini kita akan membahas topik yang sama ya dalam dialog interaktif Sapopsel dengan Satu Biro Banyak Peran dengan tema penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah di Papua Selatan. Jadi masih relevan ya bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan ataupun pesan, kritik, apresiasi yang ingin Anda sampaikan. Dan tentu saja kami ingin mendengar langsung ya dari Anda apa yang menurut Anda perlu diperkuat dalam tata kelola pemerintah di Papua Selatan. Dan juga sampaikan opini Anda melalui kanal interaksi RRI Pro 1 Merauke. bisa melalui SMS WhatsApp kami di 0852-751-1243. Atau dapat Anda sampaikan melalui kolom komentar channel YouTube RRI Merauke Official. Dan kami juga mengharapkan ya Anda menjadi bagian dalam pembahasan dalam dialog Sapapsel pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya. Karena setelah ini kita akan masuk ke program Sapapsel. Satu biro, banyak peran. Dan dari opini Anda, kita akan lanjutkan juga dengan pembahasan bersama narasumber ya. Di mana di dialog Sapapsel pada pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, Bapak Eko Wador, SST PMSI. Beliau merupakan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Dan juga di pagi hari ini, dialog interaktif Sapapsel akan dipandu oleh presenter RRI, Deci Sambe. Catat waktunya, jangan sampai tertinggal ya, di pukul 8 waktu Indonesia Timur di hari ini, di hari Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, demikian saja opini pagi untuk edisi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan mari kita menanti dialog Sapapsel dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan berikut ini. Semoga terhibur, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Opini Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Mama, aku pulang.
2: Iya, nak. Wah, banyak juga hasil mancingmu hari ini. Loh, apa nak yang di dalam kandang kecil ini? Warnanya bagus dan suaranya merdu sekali nih.
1: Aduh, Mama. Ini tuh namanya burung nuri sayap hitam. Saya lihat burung ini tuh dia cantik sekali. Makanya langsung saya ingin tangkap dia, Mama.
2: Aduh, nak. Jangan sembarangan kamu menjerat dan menangkap hewan atau satwa di hutan. Karena bisa jadi itu adalah hewan-hewan langka yang harus dilindungi dan sudah seharusnya hewan-hewan itu dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Lagi pula, kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kamu diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, nak.
1: Ah, Mama, yang betul ini. Saya jadi takut lagi. Kalau begitu, nanti saya kembalikan burung ini ke hutan sudah. Jangan sampai nanti dipunah lagi.
3: Mari jaga kelestarian fauna di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Merauke Pagi, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi ini.

0: Mama, hari ini Mama masak apa kah? Sama macam cium aroma yang enak betul.
1: Hehehe, Mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
0: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita badan tuh kuat. Daripada makanan yang kita beli di luar terus.
1: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, Mama dari buskeladi dari yang gandur juga itu Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
0: Iyo Mama, sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal, makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah bahkan negara kita toh Mama.
1: Kalau kita sendiri tidak bangga siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
0: Betul juga Mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok toh Mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti dialog interaktif Sapapsel dengan topik satu biro banyak peran penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan. Mengenal tugas dan fungsi biro pemerintahan, otonomi khusus dan kesejahteraan rakyat. Yang akan dipandu oleh presenter RRI Deci Sambe. Selamat mengikuti.
3: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk edisi hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mengenal tugas dan fungsi Biro Pemerintahan, otonomi khusus dan kesejahteraan rakyat. Dan tentu kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852 7511 2433. Tentunya Anda bisa bertanya ataupun juga menyampaikan saran, sanggahan Anda untuk pagi hari ini ya, ataupun juga komentar Anda terkait dengan topik kita yang tentu akan kita bahas sampai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Tentu kami juga menyapa semua pendengar dan juga pemirsa yang berada di wilayah Papua Selatan, baik itu yang ada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Asmat, dan juga Boventigo. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk menjalankan semua aktivitas Anda di hari yang ke-6 bulan Oktober ini. Baik, di studio 2 untuk pagi hari ini sudah hadir sebagai narasumber. Iya, selamat pagi dan selamat datang Bapak Eko Ador selaku Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Luar biasa ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ya pastinya hari ini belum ke pemerintah Provinsi Papua Selatan di Salor, mampir dulu ke RRI ya Pak ya?
5: Iya.
4: Oke. Setelah itu baru tancap gas ini ya Pak ya?
5: Siap.
4: Oke, menuju ke kantor. Baik, tentu kita ketahui bersama bahwa pemerintahan kita ya, Provinsi Papua Selatan baru berjalan. Dan juga kita ingin mengetahui bagaimana program yang juga diseterakan ya dengan jalannya Provinsi Papua Selatan dari bagian Biro sendiri. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh, kita berkenalan dulu ya Pak ya. Oke, secara singkat kita juga ingin ketahui tugas pokok Bapak keseharian dan juga selama terbentuknya pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini yang menjadi bagian daripada tugas dan peran Bapak sendiri ya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan 4 kabupaten ini Pak, seperti apa? Silahkan.
5: Sebelum saya sapa dulu para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berada di wilayah Papua Selatan, di Merauke, di Mapi, di Bovendigul, dan di Asmat. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa apresiasi dari kami, dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, diberikan kesempatan untuk hadir di sini, hadir untuk dialog bersama dengan RRI Merauke berkaitan dengan apa sih tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Sebelumnya kami kenalkan dulu nomenklatur Biro, Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat. Ada tiga poin besar di situ yang berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan otonomi khusus, dan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dalam fungsi dukungan fasilitasi kebijakan. Di kami di Biro Pemerintahan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, kami mengampu ada 7 urusan di dalam satu Biro Pemerintahan itu sendiri. Yang berkaitan dengan pemerintahan itu ada administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, ada pengelolaan perbatasan, ada pemerintahan umum dan kerjasama. Yang berkaitan dengan otonomi daerah, ada evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, ada administrasi kepala daerah dan DPRD. Yang berkaitan dengan otonomi khusus, ada pengembangan otonomi khusus dan penataan urusan. Untuk yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, ada fasilitasi KESRA yang pelayanan dasar, KESRA non pelayanan dasar, bina mental spiritual, dan perpustakaan. Ada 9 urusan wajib ditambah dengan 2 pendukung yang ada di Biro Pemerintahan, Otsus, dan KESRA.
4: Baik, iya, perkenalan singkat tapi padat ya Pak ya. Dan tentunya ada 3 poin penting ya, yang berkaitan dengan pemerintahan, otonomi khusus, dan juga kesejahteraan rakyat. Baik, yang sudah dijelaskan menjadi poin penting daripada tugas pokok ya Pak ya. Dan tentu kita tahu bahwa Biro Pemerintahan ini juga merupakan jantungnya pemerintahan di Provinsi Papua Selatan juga ya. Jadi benar-benar harus bisa menyeimbangkan ini ya, antara dari pemerintah dan juga ke masyarakat. Iya, dan tentu seperti yang sudah saya sampaikan juga ya, bahwa kita sebagai DOB ya, dan tentunya kita ingin tahu nih Pak ya, tantangan terbesar dari Biro sendiri dalam hal membangun sistem pemerintahan, kalau boleh dibilang sih dari nol nih Pak, seperti apa nih Pak?
5: Papua Selatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang 14/2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Artinya efektif kita itu di awal 2023. Tantangan terbesar kami di provinsi baru ini, kita bicara tentang geografis yang luas, kita bicara juga tentang koordinasi antar instansi. Instansi dalam arti bagaimana menyeimbangkan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan. Kita tahu bahwa setiap tingkatan pemerintahan ada kewenangannya masing-masing. Artinya kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten diatur jelas di pembagian urusan kewenangan sebagaimana Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Baik juga kalau kita pakai yang kekhususan, itu diatur di Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan kewenangan khusus di Papua.
4: Ya, baik. Ini Bapak sudah sampaikan sedikit juga terkait dengan Otsus nih ya. Kita ingin ketahui nih bagaimana Biro Pemerintahan sendiri yang ada di Papua Selatan menjadi jembatan ya antara pemerintah provinsi Papua Selatan kemudian dengan pemerintah pusat ya. Terkait dengan pelaksanaan daripada Otsus ini sendiri seperti apa Pak?
5: Kami di Biro Pemerintahan Dukungan Fasilitasi Kebijakan di tahun 2025 kemarin, karena ada amanat Undang-Undang Otsus 29 Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi yang wajib dibuat oleh pemerintah provinsi. Kami dari Biro Pemerintahan di 2025 sudah menyusun rancangan awal ranperdasi dan ranperdasus amanat dari Undang-Undang Otsus itu sendiri. Sudah kami distribusikan kepada perangkat daerah pengampu untuk mereka tindak lanjuti, dibahas dan ditetapkan dengan DPR Papua Selatan.
4: Baik, dan tentunya kita masih berjalan juga untuk pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Mungkin juga Bapak bisa sampaikan ya terkait dengan OTSUS nih ya, dana OTSUS-nya mungkin besarnya seperti apa. Lalu sedang difokuskan untuk bidang apa saja nih ya, untuk kesejahteraan rakyat mulai dari terbentuknya pemerintahan Provinsi Papua Selatan sampai di tahun akhir tahun ini sebenarnya ya Pak ya, 2026 seperti apa Pak?
5: Kalau yang berkaitan dengan pembiayaan OTSUS, itu bukan ranah kami sebenarnya,
4: okay.
5: Karena kami dukungan fasilitasi kebijakan, karena alokasi OTSUS itu diampu oleh teman-teman di Baperida, di Baperida untuk pengalokasian dan pendistribusian kepada baik untuk yang dilaksanakan di provinsi maupun yang dilaksanakan di kabupaten, karena kewenangan kami, kewenangan di Biro hanya dukungan fasilitasi kebijakan.
4: Baik, nah terkait dengan kebijakan itu ya Pak ya, tentunya kita juga ingin ketahui ya apakah kebijakan untuk kesejahteraan rakyat ini dengan pemerintahan yang baru kan pasti ada banyak juga ya dukungan yang diberikan oleh pemerintah baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah kalau dengan kita yang baru berjalan ini akan difokuskan lebih cenderung kemana nih Pak? Apakah seimbang semuanya juga seperti itu Pak?
5: Ya, ini saya nanti larinya ke standar pelayanan minimal, standar pelayanan minimal, karena ini juga menjadi kewenangan tugas kami di Biro Pemerintahan. Ada standar pelayanan minimal yang diamanatkan di undang-undang dan peraturan pemerintah, 6 urusan wajib. Itu yang berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan, perumahan dan pekerjaan umum, Tranti Bumlinmas dan sosial. Artinya perangkat daerah pengampu urusan, 6 urusan wajib itu wajib untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang diamanatkan di undang-undang maupun diamanatkan di peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri tentang pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat di wilayah provinsi maupun di wilayah kabupaten kota sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan itu sendiri.
4: Oke, baik. Tadi Bapak sudah singgung sedikit berkaitan dengan pemerintahan seperti apa, kemudian juga untuk otonomi khusus. Nah, kita ke bagian untuk kesejahteraan rakyat nih. Ya, yang mana kalau kita ingin tahu dari Bapak sendiri sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan juga otonomi khusus serta kesejahteraan rakyat, apa yang menjadi indikator penting ini ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat sendiri, cakupannya untuk kita di wilayah 4 kabupaten nih Pak, seperti apa?
5: Ya. Yang tadi saya sampaikan yang berkaitan dengan tugas di kesejahteraan rakyat, bagaimana 6 urusan wajib itu dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu. Misalnya tadi bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang urusan sosial, Tranti Bumlinmas dan perumahan rakyat. Saya kasih contoh sedikit yang berkaitan dengan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan amanat PP 106 2021 khusus di Papua, hanya melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan khusus. Kewenangan SMA, SMP, SD sampai dengan PAUD itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk bidang kesehatan, bidang kesehatan kewenangan provinsi dengan kewenangan berbeda. Kewenangan kabupaten itu ada 12 jenis layanan untuk

0: ada kewenangan-kewenangan yang memang teman-teman di kabupaten harus laksanakan sesuai dengan amanat undang-undang maupun peraturan pemerintah, tetapi juga ada kewenangan-kewenangan yang pemerintah provinsi harus harus tindak lanjuti ketika terjadi celah atau gap di kabupaten yang tidak cukup pembiayaannya misalnya, tetapi itu menjadi kewenangannya kabupaten. Kabupaten dapat mengusulkan kepada provinsi, provinsi dapat membantu kabupaten sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, provinsi laksanakan dulu kewenangannya, tetapi tidak serta-merta menutup mata apabila kewenangan yang dilaksanakan kabupaten tidak cukup pembiayaannya. Jadi butuh koordinasi antar tingkatan pemerintahan, dari teman-teman di kabupaten kepada teman-teman di provinsi, dan juga begitu seterusnya sampai dengan kepada pemerintah pusat. Kita lihat, kalau selama ini kita lihat jalan, masyarakat yang mengeluh tentang jalan, jalan ini ada kewenangan jalan nasional, ada kewenangan jalan provinsi, ada kewenangan jalan kabupaten, ada kewenangan jalan desa. Tetapi semua tingkatan pemerintahan tidak boleh saling tutup mata. Artinya koordinasi antar semua tingkatan pemerintahan harus nyambung, karena ujung terakhirnya adalah kepada masyarakat itu sendiri.
1: Baik, ya itu tentunya juga bagian daripada peran tugas dan juga kebijakan yang diambil ya Pak ya. Iya, dan tentu juga mungkin dalam hal menanggapi ini ya Pak ya, isu-isu krusial yang ada terjadi di lapangan, baik mungkin dari masyarakat terutama ya yang ada di 4 kabupaten. Ya, bagaimana mungkin dari Biro Pemerintahan sendiri ya menyikapi hal tersebut dan juga sinergitas dengan boleh dibilang pihak lain ya yang turut juga membantu untuk melaksanakan ataupun juga bisa menjawab berbagai kebutuhan atau keperluan masyarakat ya. Contohkanlah mungkin di bagian tadi Bapak sudah singgung sedikit tentang pendidikan, kemudian mungkin juga tentang kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya ya, sehingga tata laksana dalam hal untuk pelayanan itu dari program pusat sampai ke pemerintah provinsi ke kabupaten juga berjalan dengan lancar, dan ini juga menjadi bagian dari monitoring seperti apa nih Pak?
0: Semua urusan pemerintahan sudah didistribusikan habis kepada setiap perangkat daerah. Dinas-dinas daerah itu melaksanakan kewenangan wajibnya mereka. Kami di sekretariat, di fungsi pendukung fasilitasi kebijakan, ketika ada ditemukan ada masalah misalnya, ada gap yang terjadi

sekolah misalnya. Kita lihat dulu sekolahnya menjadi kewenangan siapa ini. Apakah ini kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten? Misalnya itu SD, notabene itu adalah kewenangan kabupaten. Ketika disampaikan dalam

0: penting bagi masyarakat. Itu contoh salah satu kasusnya ya Pak ya. Oke, dan tentunya mungkin Anda juga ya pendengar dan juga pemirsa ingin menyampaikan hal-hal penting yang sangat urgent, terkhusus yang ada di wilayah kabupaten terjauh ya, baik itu mungkin di Asmat, di Mapi Bovendigul, mungkin Anda bisa juga sampaikan pagi hari ini di waktu yang pas. Kita sedang ada dialog interaktif bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Bapak Eko Wador. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda ataupun juga mungkin saran atau sharing yang ingin disampaikan sesuai topik kita untuk pagi hari ini di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433. Topik kita berkaitan dengan mengenal tugas dan fungsi dari Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat. Baik, kita sambil menantikan juga atensi atau interaksi dari semua pendengar dan juga pemirsa untuk pagi hari ini. Tentu kita masih akan membahas lagi ya topik yang sama Pak untuk pagi hari ini. Tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke untuk program acara Sapapsel.
1: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
11: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
12: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
13: Aduh, hoax tuh.
12: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
13: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Ya, kita masih dalam program acara Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ya, pagi hari ini kita bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Bapak Eko Wador. Dan kita masih membahas terkait dengan mengenal tugas dan juga fungsi dari Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga Kesejahteraan Rakyat. Pagi hari ini kami juga tetap masih mengundang Anda ya pendengar, bisa berinteraksi bersama kami di jalur SMS dan juga WhatsApp. Ataupun juga pagi hari ini Anda yang sedang menyaksikan melalui live YouTube RRI Merauke, Anda boleh komentar pada saat live sedang berlangsung untuk pagi hari ini ya. Baik, di pagi ini sambil kita menantikan atensi dari pendengar ataupun juga pemirsa, Pak Eko, kita lanjut lagi untuk dialog kita di pagi hari ini ya. Ya, kita ketahui bahwa tahun 2026 tinggal boleh dibilang 20

0: bulan lagi nih ya Pak ya. Nah, program unggulan apa nih Pak yang mungkin sudah berjalan ya di tahun 2026 ini dan juga menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan juga ya apakah akan tetap berlanjut di 2027 atau mungkin ada program yang juga mendukung nih Pak, silakan.
1: Untuk 2026 yang tadi disampaikan oleh kakak, sisa 2 bulan lagi, ada satu target kami yang terkait dengan penyelesaian batas ini. Di Provinsi Papua Selatan yang belum selesai batas daerah ini antara Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovindigul dan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Mapi. Untuk batas daerah antara Mapi Asmat sudah ditetapkan dengan Permendagri, Asmat Bovindigul sudah, Mapi Bovindigul sudah, terus yang di batas luarnya antara Asmat Mimika, Asmat Duga, Asmat Yaukimo, dan juga Bovindigul Pegunungan Bintang, terus Mapi Yaukimo batas luarnya sisa satu, itu batas antara Kabupaten Asmat dan Kabupaten Duga untuk batas luar provinsi. Untuk batas dalam antara Kabupaten Merauke tadi dengan Kabupaten Boven dan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Mapi, semua yang tadi saya jelaskan batas daerah baik antar kabupaten itu sendiri itu jauh sudah ditetapkan sebelum kita menjadi provinsi. Dan itu yang belum ini menjadi PR kami di Papua Selatan. Tetapi di tahun 2023 kami fokus untuk segera menyelesaikan batas-batas itu sendiri. Karena ketika clear semua selesai batas, baik batas dalam maupun batas luar, itu notabene akan menjadi satu luasan utuh Provinsi Papua Selatan, yang mana luas wilayah dan jumlah penduduk itu mempengaruhi transfer pusat kepada daerah. Di sepanjang 2023 dan 2024 kita sudah jalan yang penyelesaian batas Merauke Boven, Merauke Mapi, Asmat Duga. Ini ranahnya di ranah pemerintah pusat karena penetapannya dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri. Kami juga sudah sampaikan kepada pemerintah pusat di 2025 ini kapan Permendagri itu dapat ditetapkan, karena bukan lagi menjadi ranah-ranah provinsi. Segala persyaratan untuk penyelesaian batas sudah jauh sebelum ada Provinsi Papua Selatan, waktu kita masih dengan Provinsi Papua, dan sudah didorong ke pemerintah pusat, tinggal kita menyelesaikan yang sisa itu sendiri. Itu yang batas berkaitan dengan batas daerah. Kami juga di Biro, salah satu tugas kami juga berkaitan dengan pengelolaan batas negara. Salah satu juga menjadi kewenangan tugas kami. Kalau di tempat lain yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, itu dibentuk dalam nomenklatur berupa badan, badan pengelolaan perbatasan daerah. Tetapi karena kita masih baru, semua urusan yang tadi digabungkan menjadi satu urusan di Biro Pemerintahan. Makanya judul dialog kita hari ini satu biro banyak peran, ya. Banyak sekali urusan yang diampu oleh Biro Pemerintahan. Terus yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat tadi, beberapa pekan kemarin kami melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Dalam satu tahun dua kali kami lakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal 6 urusan tadi di tingkatan kabupaten. Dan itu semua yang nanti di sepanjang 2027 dan ke depan, hal-hal yang masih menjadi kurang itu yang akan kami perbaiki di 2027. Ada beberapa catatan-catatan memang tersisa 2 bulan ini. Pada dasarnya apa yang sudah dilaksanakan sepanjang 2026 sudah kami laksanakan. Yang menjadi kurang itu menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depan menjadi lebih baik kita.
0: Baik, iya, seperti yang sudah Bapak Eko sampaikan ya, bahwa tugasnya juga cukup berat ya Pak ya. Ini masuk juga untuk kewilayahan, penentuannya juga bisa sampai untuk urusan luar negeri juga, karena kita berbatasan langsung dengan PNG ya. Oke, okay. Dan itu sebagai bentuk juga sosialisasi kepada semua masyarakat yang ada di pemerintah, yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan, apa yang sudah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan sendiri, dan juga tentunya PR yang masih akan diselesaikan bertahap ya Pak ya, sampai di tahun 2027 yang nantinya juga akan menjadi bagian dari program utama seperti itu ya Pak ya. Baik, dan kita juga ingin ketahui nih ya Pak, dari Biro Pemerintahan sendiri bagian daripada monitoring, evaluasi juga untuk masing-masing kabupaten kita ya, baik itu dari Merauke, Asmat, kemudian juga Mapi dan Bovendigul, yang sangat korelasinya sangat dekat sekali ataupun berkaitan langsung dengan Biro Pemerintahan dan juga Otonomi Khusus serta Kesejahteraan Rakyat. Nah, empat kabupaten ini apakah juga sebagai kebijakannya ya dari Biro sendiri, keperluan atau kebutuhannya apakah beda-beda nih Pak untuk bagian-bagian yang berkaitan dengan mungkin kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, ini seperti apa nih wajahnya? Boleh kita tahu sedikit Pak?
1: Berkaitan dengan bagaimana kami mensinkronkan antara teman-teman di kabupaten dengan provinsi dan juga provinsi dengan pemerintah pusat. Kalau kita bicara tadi penerapan SPM, sudah dilakukan Korbinwas, koordinasi dan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal di 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi. Hal-hal apa yang harus segera dipenuhi oleh teman-teman pengampu urusan layanan wajib, terus juga berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tugas juga di kami itu adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh gubernur untuk LPPD provinsi kepada pemerintah pusat, dan juga melakukan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten yang juga disampaikan kepada pemerintah pusat. Mungkin selama ini ada hal-hal yang mungkin terlupakan dalam melakukan penyusunan pelaporan, karena dokumen pelaporan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun anggaran sebelum 31 Maret sudah wajib pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi melaporkan kepada pemerintah pusat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang satu tahun di belakang tadi itu sendiri.
0: Oke, baik Pak. Iya, di pagi ini sudah ada beberapa pertanyaan juga nih ya yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kita. Ya, di 0852751124 33, dan tentunya waktu yang ada kita khususkan untuk bacakan dulu nih ya Pak ya, pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan tentunya waktu kita sampai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Iya, sambil berjalan kami juga akan membacakan dulu salah satu atensi yang sudah dikirimkan pagi hari ini ya. Iya, selamat pagi narasumber. Salam sehat Pak, perkenalkan dengan Pak Anton Pak di, ya Pak Anton yang ada di Kuda Mati ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anton untuk atensinya pagi hari ini. Iya, yang ingin ditanyakan Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sendiri ya berkaitan dengan kebijakan yang diambil juga dari Biro Pemerintahan sendiri, karena seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada tiga poin penting nih ya yang melekat dengan tugasnya Bapak. Iya, berkaitan dengan pengawasan, berkaitan dengan pengawasan dana otsus nih ya, bagaimana nih dari Biro Pemerintahan melihat hal seperti itu, lalu benar-benar juga bisa dinikmati oleh masyarakat di wilayah Papua Selatan. Oke, silakan Pak, mungkin bisa dijawab dulu Pak nih pertanyaan yang pertama.
1: Pertanyaan yang bagus sekali nih. Kita bicara tentang berhasil atau tidak berhasil dari dana otonomi khusus. saya mau sampaikan sedikit sejak tahun 2001 sampai dengan hari ini, dari Undang-Undang Otsus Jilid 1 terus Undang-Undang Otsus Jilid 2, kita selalu bilang Otsus itu gagal atau Otsus itu berhasil. Ketika kita bilang gagal atau berhasil, harus ada indikator jelas. Kita bisa bilang itu berhasil atau tidak berhasil sepanjang ada alat ukurnya. Dan sampai dengan hari ini, tidak ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bagaimana mengevaluasi otonomi khusus itu sendiri. Ketika kita bilang gagal, harus ada indikatornya kan? Harus ada indikator jelas bahwa dia berhasil atau dia gagal. Melihat celah itu, di tahun 2025, kami dari Biro Pemerintahan berkoordinasi dengan teman-teman di DPOD, Dewan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, melalui Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri, menyusun bersama indikator evaluasi Otsus. Satu-satunya provinsi di tanah Papua yang sudah menyusun indikator evaluasi Otsus baru kita di Papua Selatan. Di tahun 2025 sudah kami susun indikator evaluasi Otsus. Di tahun 2026 ini dalam tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Papua sebagaimana amanat peraturan pemerintah, bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus dan juga peraturan gubernur itu melalui tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum di wilayah setempat, konsultasi dengan kementerian, lembaga teknis terkait, dan juga fasilitasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri. Di tahun 2026 sampai dengan Agustus kemarin, kami sudah laksanakan tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Papua. Di 2026 ini, di bulan Oktober dan November ini, kami masuk ke tahapan konsultasi dengan Kemendagri dan juga tahapan fasilitasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan gubernur. Indikator evaluasi Otsus yang kami susun rancangan awalnya di 2025 dan di 2026 kami harapkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan schedule, ditetapkan menjadi peraturan gubernur yang berkaitan dengan pengelolaan Otsus untuk kewenangan provinsi. Karena amanat undang-undang Otsus beda kewenangan antara provinsi dan kabupaten, dan juga sudah kami komunikasikan dengan teman-teman di kabupaten setelah pemerintah provinsi menetapkan peraturan gubernur untuk indikator evaluasi Otsus tingkatan provinsi. Kami juga dorong kepada teman-teman di kabupaten, dan kami dari provinsi juga akan bantu untuk menyusun indikator evaluasi terhadap pengelolaan Otsus yang menjadi kewenangan kabupaten. Jadi untuk sampai dengan saat ini sudah masuk di tahapan harmonisasi di Kumham, tinggal dua tahapan lagi, konsultasi dengan Kementerian Lembaga Teknis dan juga fasilitasi dengan Direktorat PAD.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Anton untuk pertanyaannya. Ini mewakili dari Kabupaten Merauke ya, karena ada di Kuda Mati ya. Iya, kita juga menantikan untuk atensi pendengar lain yang tentunya ingin berinteraksi langsung dengan Pak Eko Wador untuk pagi hari ini selaku Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, baik itu yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigul, dan pertanyaan ataupun juga mungkin saran serta komentar Anda ini juga menjadi bagian dari barometer ya. Oke, evaluasi juga nanti sejauh mana program yang sudah berjalan ini ya Pak ya. Baik, ada juga atensi yang sudah dikirimkan ya Pak ya. Pagi hari ini kita bacakan dulu. Kalau tadi dari Pak Anton di Merauke. Selamat pagi Pak, narasumber dari Doni di Mandala. Oh, masih dari Merauke nih Pak ya. Izin bertanya Pak, apakah dana Otsus selama ini sudah tetap sudah tepat sasaran Pak, dan juga bagaimana cara kami masyarakat untuk mengetahuinya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Doni di Mandala. Silakan Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi.
1: Ah ya, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pembagian dan pengalokasian dana OSIS itu menjadi kewenangan teman-teman di Baperida. Cuma saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh pemirsa tadi, Pak Doni. Pemerintah provinsi juga beberapa hari kemarin melalui Baperida juga sudah launching Sirius, sistem informasi data orang asli Papua. Di situ saya juga diundang sebagai narasumber. Saya sampaikan kepada teman-teman di Baperida bahwa Sirius ini bukan hanya data melihat jumlah, bukan hanya melihat jumlah orang asli Papua di Merauke berapa, di Mapi berapa, di Asmat berapa, di Bovendigul berapa, tetapi bagaimana data itu menjawab apa yang mereka butuhkan. Jadi saya diundang sebagai narasumber di kegiatan launching Sirius itu. Saya sampaikan bahwa bukan hanya kita hanya buat aplikasi, buat sistem informasi hanya bicara tentang data, tetapi bagaimana data itu menjawab kebutuhan mereka di masyarakat. Ketika nanti di dalam data itu ada bicara anak asli Papua yang tidak sekolah, harus dijawab yang tidak sekolah itu kenapa dan bagaimana pemerintah melakukan intervensi untuk membuat mereka yang tidak sekolah itu menjadi sekolah. Mungkin saja yang tadi sekolahnya yang tidak ada, mungkin juga ada budaya orang tua bawa anaknya ke hutan. Itu yang program-program data dari Sirius itu harus dapat ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait. Jadi kalau bicara sampai dengan hari ini, apakah dana otsus itu tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, banyak hal sebenarnya yang sudah dibuat, baik kita masih dengan Papua Induk atau saat ini berusia 3 tahun di Provinsi Papua Selatan. Ada saudara-saudara kita juga yang mengikuti pendidikan di luar, saudara-saudara asli Papua yang dibiayai oleh dana otsus, tetapi kan tidak pernah kita lihat. Tidak pernah ada kita lihat bahwa sudah dibiayai. Tapi betul, dibiayai kepada mereka, tetapi tidak secara kasat mata kita melihat itu. Kita juga melihat misalnya kalau dinas kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada orang asli Papua misalnya. Itu sesuatu yang tidak secara kasat mata kita lihat. Karena yang dapat kita lihat hanya bentuk fisik, secara kasat mata mungkin jalan, mungkin sekolah, mungkin pustu yang dibiayai oleh pembangunan, dibiayai oleh dana otsus, mungkin juga jaring, mungkin juga perahu yang diberikan kepada saudara-saudara yang nelayan, mungkin juga bantuan Alsintan misalnya yang dialokasikan oleh dari dinas pertanian misalnya. Kekhususan bukan hanya di Papua, di Republik ini ada desentralisasi asimetris. Kita 6 di Papua, di Yogyakarta, di DKI Jakarta, dan di Aceh. Kalau kita sedikit berkaca kepada teman-teman di DIY, setiap dana keistimewaan ada labelingnya, ada labelnya DAIS itu. Itu yang dari 2001 sampai dengan hari ini, baik kita masih dengan Induk Papua atau kita sudah terpecah menjadi 6 provinsi, kita tidak punya brand tentang otsus itu sendiri. Misalnya kalau kita buat jalan itu dari dana otonomi khusus, harus ada brand supaya masyarakat tahu bahwa ini dibiayai dari dana sumber dana otsus. Mungkin kita kasih bantuan jaring, perahu, ada labeling otonomi khusus. Kalau mungkin kita pernah main atau singgah di Jogja, begitu kita sampai di stasiun Lempuyangan atau stasiun Tugu, itu ada brand dana keistimewaan. Itu juga menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi nanti mungkin ke depan kita coba untuk apa namanya belajar hal baik dari teman-teman desentralisasi asimetris lainnya, bahwa apa yang mereka buat dan menjadi baik dapat kita tiru sesuai dengan pola yang ada di kita sendiri.
0: Iya, tentunya itu juga menjadi terobosan ya Pak ya, dalam hal menjalankan program dan juga menjadi PR untuk nanti ya Pak ya, program berjalan di tahun berikutnya. Oke, baik. Nampaknya cukup lumayan banyak nih Pak ya pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, pertanda bahwa dialog kita untuk pagi hari ini juga disimak dengan baik oleh semua pendengar dan juga pemirsa. Pertanyaan berikutnya nih Pak ya, apakah ada layanan pengaduan nih jika mungkin masyarakat menemukan penyimpangan dalam hal menjalankan kebijakan pemerintahan dari Ibu IOC di Wasur, mungkin lebih kepada pelayanan di biro sendiri seperti apa nih Pak? Oke.
1: Kalau layanan pengaduan kita masuk ke websitenya pemerintah provinsi, ke pemerintah provinsi di dalam situ ada menunya untuk perangkat-perangkat daerah. Itu ada menu untuk dinas pendidikan dan seterusnya sampai dengan kami di sekretariat daerah yang ada 6 biro, itu bisa masuk ke websitenya pemerintah provinsi Papua Selatan. Website itu dikelola oleh teman-teman di Kominfo. Kami di perangkat daerah kebagian menu di dalam website itu sendiri. Jadi mungkin kalau ada pengaduan dapat disampaikan melalui website resmi pemerintah provinsi Papua Selatan, atau juga dapat dikirim melalui surat, atau dapat berkunjung ke kantor yang ada di Salar sana. Ya, tetapi karena jarak terus juga dengan kemudahan teknologi, kami harap bahwa keluhan, pengaduan, usulan, masukan kepada pemerintah provinsi dapat disampaikan melalui website resmi pemerintah provinsi Papua Selatan.
0: Iya, dan tentunya selalu dipantau juga ya Pak, kalau ada pengaduan yang terupdate pasti akan juga di-share ya dari teman-teman di Kominfo Provinsi Papua Selatan seperti itu ya, ke dinas masing-masing seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya lagi nih Pak. Ini kayaknya nampaknya semua dari Merauke nih Pak ya. Oke, dari Pak Markus di Mopah. Ya, apakah Pak mungkin ada pelatihan atau pendampingan ya untuk aparat kampung agar tata kelolanya lebih baik, dan apakah ada keterlibatan antara komunitas perempuan dan juga pemuda dalam hal pembangunan tata kelola pemerintahan sendiri Pak?
1: Oke. Pemerintahan kampung itu domainnya teman-teman di kabupaten. Tetapi di tahun 2026 kemarin ini kami lakukan pelatihan kepada aparat kampung di wilayah kota ini, di wilayah Merauke, bagian dari distrik Merauke, distrik Semangga, Tanah Miring, Sota sama Jagebob. Kami juga mengundang teman-teman yang dari 3 kabupaten di luar, tetapi dengan efisiensi sepanjang 2026 ini, pelatihan itu offline di Merauke, tetapi juga kami buka dalam bentuk Zoom kepada teman-teman yang ada di 3 kabupaten di luar. Jadi apa yang disampaikan di sini di Merauke yang dihadiri secara langsung oleh teman-teman perangkat distrik dan perangkat kampung di bulan Juni Juli kemarin itu dapat di ini juga kepada teman-teman 3 kabupaten yang ada di luar. Tetapi ke depan kami juga berharap kepada teman-teman pemerintah kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dapat segera dilaksanakan untuk pembinaan perangkat kampung, karena itu domainnya teman-teman di kabupaten. Tetapi kami dari pemerintah provinsi juga tetap melakukan pembinaan pengawasan kepada pemerintah kabupaten, dan apabila memang diperlukan ada beberapa dukungan pelatihan atau pengembangan SDM aparatur kampung dapat menjadi saran baik kepada kami di biro untuk dapat kami laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Dan itu saya rasa saran dan masukan yang luar biasa. Tetapi nanti kami tetap harus permisi juga kepada teman-teman di kabupaten, di bagian pemerintahan kabupaten. Nanti mekanismenya mungkin kolaborasi atau sharing pembiayaan dengan teman-teman di bagian kabupaten, bagian pemerintahan di kabupaten. Nanti mekanismenya mungkin sharing pembiayaan atau mungkin ada dukungan narasumber dari provinsi yang dilaksanakan, diagendakan oleh teman-teman di kabupaten untuk kegiatan pelatihan dan sebagainya tadi itu.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Markus di Mopah yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya, Pak ya. Ya, di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini, Pak ya. Oke, ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga, terutama bagaimana peran dari Biro sendiri untuk menjaga kearifan lokal atau nilai-nilai budaya masing-masing kabupaten nih, Pak ya. Seperti apa dalam hal juga untuk pembangunan dan juga identitas daripada wilayah tersebut nih ya, agar tidak punah seperti apa nih, Pak?
1: Kita dengan satu wilayah adat di Papua Selatan, tetapi dalam satu rumah itu ada kakak, ada adik yang beda karakteristik. Bagaimana pemerintah membuat program tanpa harus mengurangi jati diri saudara-saudara yang ada di empat kabupaten. Mungkin saja di kearifan lokal di Merauke tidak sama dengan kearifan lokal yang ada di Asmat, tidak sama juga kearifan lokal yang ada di Mapi, dan tidak sama juga dengan kearifan lokal yang ada di Bovendigul. Bagaimana pemerintah menyamakan persepsi, mengambil jalan tengah untuk pembangunan yang lebih baik kepada masyarakat di Papua Selatan. Kami dari Biro Pemerintahan, salah satu tugasnya adalah dukungan fasilitasi kebijakan yang wajib oleh dilaksanakan oleh teman-teman pengampu urusan tadi itu, tetap kami dorong. Hal-hal baik yang menjadi concern kami kepada perangkat daerah, tetap kami dorong. Semangat untuk tetap bangun Papua Selatan menjadi lebih baik. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita orang asli Papua. Bukan hanya yang ada di kota, tetapi mereka yang ada di pelosok, mereka yang tidak dapat kita jangkau, tetapi pemerintah harus hadir sampai di sana. Kita mungkin ada di tengah kota ini, tetapi saya mau sampaikan sedikit bahwa saya tamat sekolah di Asmat tahun 91, 92, 93 saya tamat sekolah di sana. Saya dari kampung, tamat sekolah di sana, SMP, SMA saya di Merauke, dan 20 tahun saya tugas di Asmat. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2023 ini, sepanjang hampir sudah 3/4 masa kerja saya ini, banyak hal yang memang pemerintah harus benahi. Banyak kita harus berkunjung kepada saudara-saudara yang ada di pelosok, karena mereka terbatas untuk menyampaikan aspirasi, dan mungkin sudah diwakili oleh teman-teman yang ada di wilayah kota yang dapat dijangkau. Apapun keinginan masyarakat, pemerintah wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, karena provinsi ini hadir karena ada warganya. Negara ini hadir karena ada rakyatnya. Bagaimana negara, bagaimana pemerintah hadir kepada mereka di sepanjang hidup masyarakat itu sendiri, baik yang ada hari ini, yang juga Tuhan akan ciptakan di kemudian hari kelak. Yang kita bicara hari ini kebijakan, bukan hanya kebijakan untuk hari ini, tetapi kebijakan untuk mereka yang mungkin saat ini ada di rahim mamanya, atau mungkin 100, 200 sampai kapanpun Tuhan akan ciptakan, yang akan lahir di tanah selatan Papua ini.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak. Di pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri juga untuk dialog interaktif Sapapsel, kami juga memberikan kesempatan buat Bapak nih ya untuk menyampaikan statementnya atau closing statementnya ya, pesan yang tentu berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas nih, Pak ya, dari pagi tadi. Sesuai juga dengan topiknya adalah mengenal tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga kesejahteraan rakyat ya. Ya, sebagai penutup nih, silakan Pak selaku Kepala Biro.
1: Closing statement ya?
0: Ya, betul.
1: Masyarakat itu gak pernah salah. Yang salah itu pemerintah salah menafsirkan program yang harus dibuat kepada masyarakat. Kita tidak bicara benar atau salah, tetapi bagaimana kita mengevaluasi apa yang kurang, dan kita cari solusi untuk perbaiki yang salah-salah tadi, yang kurang-kurang tadi, walaupun mungkin setiap kebijakan pemerintah ada pro dan kontra. Tetapi bagaimana pemerintah tetap harus berdiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kalau kurang-kurang, itu kurangnya pemerintah, bukan kurangnya masyarakat. Yang salah pemerintah, bukan yang salah masyarakat. Tetapi bagaimana pemerintah evaluasi diri, pemerintah provinsi melakukan evaluasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan agar program-program pemerintah itu bisa tepat sasaran kepada masyarakat kita sendiri. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa. Ini kesadaran penuh yang tentunya dalam hal pelayanan pasti juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, apalagi DOB ya Pak ya. Dan juga tentu dengan kurang-kurang itu pemerintah akan terus maju untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat, terutama yang ada di wilayah Papua Selatan. Terima kasih juga untuk kontribusi pertanyaannya, interaksi pagi hari ini ada Pak Anton di Kuda Mati, kemudian juga ada Pak Doni di Mandala, ada Ibu Yoce di Wasur, dan juga Pak Markus di Mopal. Okay. Untuk pertanyaan masukan yang sudah disampaikan pagi hari ini, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Eko Wador, waktunya sudah datang langsung ke studio untuk pagi hari ini. Sukses dan semangat terus Pak ya, sehat dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dan apa yang sudah disampaikan ini juga bagian daripada sosialisasi kepada semua masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga Kesejahteraan Rakyat yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2026 ini ya Pak ya, dan juga program yang nanti tentu akan berlanjut di tahun 2027. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk pagi hari ini suara aspirasi pemerintah Papua Selatan Sapapsel di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Tentu kita akan bertemu lagi dengan topik pembahasan yang berbeda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke. Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
3: Bayan Dudung selama memimpin KSP, mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
4: Di situasi yang sinilah dan kepada kita semua, Bapak Presiden pusing adalah karena kurangnya mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang benar-benar berjalan buat saya, berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, mengambil sulit, sehingga kemudian selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden yang kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program
3: tertu. Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
5: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden. program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian